0: juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
3: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
4: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
5: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
4: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
7: Saya sangat
2: setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
7: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan? Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan, agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal.
8: menjaga kebocoran agar tidak berulang. Itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Dan Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarok beserta MTQ cabang hafalan satu juz dan tilawah yang dilaksanakan di rumah dinas wali kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
2: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, jadi pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra

0: dipanggil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jay, ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kesalahan. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan, setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu luar biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu, karena di sana

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Kami sampaikan lintas informasi pada pukul 8 pagi hari ini. Risiko tinggi, pengamat minta anggaran keselamatan transportasi tak dipangkas. Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Stijowarno, mengatakan anggaran keselamatan perlu ditingkatkan. Keselamatan transportasi perairan kembali menjadi perhatian setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan mitigasi pelayanan. Kait kelayakan kapal, Djoko menegaskan agar kapal harus selalu dipastikan bisa beroperasi. Dokumen pemeriksaan bisa menjadi bahan evaluasi untuk melihat kondisi dan kesiapan kapal yang akan berlayar. Ia juga menyinggung penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB yang perlu menjadi perhatian lebih sebab kondisi keselamatan kapal bisa berubah kapan saja. Profesor Riset Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer PRIN Irma Yuli Hastin menyampaikan perubahan cuaca laut dapat terjadi dengan cepat. Cuaca buruk di laut biasanya ditandai oleh arus kuat, gelombang tinggi, dan angin yang kencang, serta badai atau hujan ekstrim. Perubahan cuaca laut tersebut bisa terjadi dalam hitungan jam sehingga harus terus dipantau. Idealnya, kapal juga dilengkapi dengan Automatic Weather Station atau AWS untuk membantu memantau kondisi atmosfer. Pemantauan cuaca bisa diperkuat melalui penggunaan teknologi penginderaan jauh dan satelit.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban menyapa edisi tanggal 18 September 2026, dimulai dari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Datangan topik bahasan yang kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan, pendengar. Dan juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, jika ingin mengirimkan atensi-atensi begitu ya, ingin WhatsApp dari RRI Tuban memberitahu informasi tentang cuaca di wilayah pendengar atau mungkin lalu lintas informasi tentang traffic di wilayah pendengar, silahkan di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Ya mendengar lagu sempurnanya aku, itu juga yang menutup perjumpaan kita ya. Di Tuban Menyapa edisi tanggal 18 September 2026, karena setelah ini kita akan kembali mengudara.

0: terjun melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirit atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
1: Selain panorama alamnya yang indah, Lirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
2: Lirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Briar, sebelum kita masuk ke kabar dan juga program selanjutnya kami akan dengarkan, terlebih dahulu cek fakta pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, berikut saya lampirkan cek fakta pada hari ini. Beredar unggahan video di media sosial yang menunjukkan cuplikan wawancara mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dengan Ari Untung yang isinya menyebutkan virus hanta tidak menular antar manusia dan vaksinnya telah dipatenkan sejak 2022. Faktanya, klaim virus hanta tidak menular antar manusia dan vaksinnya telah dipatenkan sejak 2022 adalah tidak benar. Cuplikan video tersebut berasal dari kanal YouTube Cerita Untung yang tayang pada 14 Mei 2026. Siti Fadila Supari juga menyebutkan bahwa kemunculan virus hanta merupakan skenario berulang yang mirip dengan pandemi COVID-19. Dilansir dari Tempo.com, epidemiologi dari Griffith University Diki Budiman mengatakan virus hanta bukanlah virus baru karena telah dikenal sejak lama. Menurutnya, penelitian dan pengembangan virus baru hanta merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan kesehatan. Bukan bukti bahwa virus tersebut sengaja dibuat untuk memicu pandemi. Vaksin tersebut ditujukan bagi kelompok berisiko tinggi di beberapa negara, seperti Korea Selatan, Chile, Argentina, dan Amerika Serikat. Virus Andes merupakan satu-satunya jenis hanta virus yang diketahui dapat menular antar manusia, meski kasusnya tergolong jarang. Selain itu, paten yang diajukan pada 2022 berkaitan dengan protein antigen yang digunakan untuk pengembangan vaksin, bukan paten vaksin virus hanta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk pendengar RR itu dimanapun kalian berada. Dan tentunya kita masih mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RR Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Di edisi masih di tanggal 18 September 2026 ya. Kita sudah masuk di program Halo RRI, layanan aduan masyarakat. Khususnya yang ada di Kabupaten Tuban ya. Nanti kalau misalnya pendengar yang mendengarkan siaran Wayu sekarang sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kalau ada keluhan publik begitu ya, misalnya ada kabel yang terjuntai atau mungkin jalanan berlubang atau lalu lintas yang macet di wilayah pendengar, silakan di WhatsApp kami, silakan laporkan di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456 pendengar. Nanti kami akan fasilitasi dan juga kami akan sampaikan ke dinas terkait untuk nantinya dijawab langsung untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

segarnya legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya legen. Karena dari seteguk legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Dengarkan, sebentar lagi waktu akan masuk pukul 10 ya. Kita harus mengakhiri program Halo RRI edisi tanggal 18 September 2026. Selain ini kita akan masuki program Tuban siang ini di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya kami akan menghadirkan beberapa berita yang akan menemani pendengar dan juga komposisi lagu-lagu pop Indonesia menjelang pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar Rusa, sudah perjumpaan kita di Tuban siang ini ya. Edisi tanggal 18 September 2026, pendengar ya. Jadi kita sudah mendengarkan juga beberapa berita dari wilayah Tuban dan juga dari wilayah Lamongan. Dan itu juga yang menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Setelah ini kita akan kembali terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Dan setelah ini, di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini akan dipandu oleh rekan Iswa. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu,

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

kemenangan besar. Merah. Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Botemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-30,

0: 25 pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si Nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NSC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
1: Perché poi sono tutte tre importanti, importanti.
0: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
1: Probabilmente quella.
0: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
2: Que me dano quella fiducia lì che uno.
0: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NSC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from McAdoo for number 5. And that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAdoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said since day one.
4: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
3: So happy with the performance.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
5: Yeah, more ruthless than relentless. I think.
4: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
5: And you see they if they get chances like that, they kill it up.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyingkirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah
1: penting. Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pembalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop KC Bubur, Jakarta Timur kemarin, BTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. BTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran. Dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027, sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambah KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya, menemani Anda sampai nanti menjelang Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bersama saya Niswatul Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Di hari Jumat yang penuh berkah 18 September 2026. Kita awali Tuban siang ini ya. Tadi sudah kita simak dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Kita masuk di program Silang Jumat. Tentunya di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda. Kami ajak Anda untuk mengikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid Rahmat Latsari Tuban, pendengar. Dalam tema sikap kita dalam menghadapi ujian hidup, nanti akan disampaikan oleh Imam dan Khatib Ustadz Haji Insinyur Muhammad Farid BW, MM, untuk siang hari ini. Jadi Anda bisa mengikutinya sampai nanti menjelang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan kembali komposisi lagu religi untuk siang hari ini. Kami hadirkan terlebih dahulu sambil menunggu mulainya ibadah sholat Jumat dari Masjid Rahmat Latsari Tuban siang hari ini, pendengar, beberapa komposisi lagu religi di Tuban siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti ibadah sholat Jumat bersama Masjid Rahmat Tuban. Siang hari ini pendengar, kami ulangi untuk temanya adalah sikap kita dalam menghadapi ujian hidup. Sudah dimulai seperti itu ya, sesaat lagi kita akan ikuti kumandang adzan duhur yang pertama untuk di sholat Jumat siang hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari Panitia Hari Besar Islam Masjid Sabilal Muttaqin mengharap kehadiran Jamaah Masjid Rahmat dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 waktu jam 19.30 atau ba'da isya, tempat di Masjid Sabilal Muttaqin, Jalan Pramuka 8, Sidoarjo, Tuban. Dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembicara insyaallah Kiai Haji Toha Abrori dari Bojonegoro, bertanda Ketua Takmir dan Ketua Panitia Masjid Sabilal Muttaqin. Pengumuman sekaligus undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, Alhamdulillahil Qawiyul Matin, Al Azizul Hakim, Al Alimul Khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyih. Atta'iyu ilallahi biiznihi wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitani rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah Jum'ah pada hari ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang selalu mengalir dalam hidup kita. Hanya dengan nikmat dan karunia Allah itulah kita pada hari ini dapat menunaikan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani akhlakul karimah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan sekaligus menjauhi segala apa yang telah dilarang-Nya. Dengan bertakwa, semoga kita diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, dan semoga kita diberikan rezeki halal dari arah yang tidak terduga. Dan hanya bekal takwa itulah maka kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jum'ah rahimakumullah. Al haya al fitnah. Hidup ini adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu pula kita diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup ini, lalu Allah yang mewafatkan kita, sehingga tampak di antara kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Yang dinilai oleh Allah adalah sikap kita dalam menghadapi ujian hidup ini. Dan ujian hidup ini hanya ada dua, tidak lebih, hanya dua. Dan dua ujian ini Allah gilirkan tanpa terkecuali. Setiap kita, setiap makhluk-Nya pasti mengalaminya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap

bernafas pasti dha'iqah, tidak langsung mati, tetapi merasakan dulu apa itu sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu sebelum alam kubur. Dari alam dunia ke alam kubur melewati pintu sakaratul maut. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Dalam doa salam, keselamatan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami, mudahkan kami saat-saat detik-detik menghadapi sakaratul maut. Walanabluwannakum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian semua akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian berupa keburukan dan kebaikan itulah yang Allah gulirkan pada setiap kita. Ada nikmat, ada musibah, ada sehat, ada sakit, ada susah, ada senang, ada bahagia, ada sedih, ada hidup dan ada mati. Wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Kita akan menghadapi dua ujian itu. Ada kalanya saat kita senang, ada saatnya kita sedih. Sehat, ada saatnya kita sakit. Gembira, damai, ada saatnya bencana datang. Kenapa itu harus terjadi? Karena bukan kita yang mengatur langit dan bumi ini. Dialah yang mengatur. Dia yang menguasai. Dia yang memiliki. Siapa? 17 kali sehari dalam 17 rakaat minimal kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbun, Tuhan, dialah yang mengatur, dia yang menguasai, dia yang memiliki, yaitu Allah, Tuhan semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian hidup ini? Yang pertama adalah tentunya kita harus bersyukur. Bersyukur. Beruntunglah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Rasul mengabarkan kepada kita kabar gembira. Ajaban li amril mu'minin. Ajaib orang yang beriman itu. Kenapa? Najah fil imtihan, selalu lulus dalam setiap ujian. Ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bukankah ada saatnya kita rugi dalam berdagang? Bukankah ada saat kematian bagi kita? Iya, jawab Rasul. Tapi untuk hamba yang beriman selalu menguntungkan, selalu sukses, selalu bahagia dalam setiap kejadian. Mengapa? Rasul melanjutkan, orang-orang yang beriman itu bila diberi nikmat, ia selalu bersyukur atas nikmat Allah. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena hamba beriman itu tahu bahwa nikmat itu dari Allah, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena jabatannya, bukan karena keberhasilannya. Allah yang memberi nikmat. Ia syukuri nikmat Allah itu. Apabila ia syukuri, lazidannakum. Allah tambah lagi nikmat untuknya. Akhirnya dia syukur lagi, ditambah nikmat lagi. Syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi. Demikian seterusnya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin. Kekayaan yang paling kaya adalah hamba yang bersyukur. Jabatan yang paling tinggi adalah hamba yang bersyukur.
Hebatnya lagi masyarakat muslimin, orang beriman itu dalam musibah pun ia bersyukur, karena ia cerdas memahami hakikat kehidupan ini. Karena bagi orang-orang yang beriman, apapun yang terjadi, ada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia tahu semuanya adalah keputusan Allah, yang Allah putuskan dengan rahmatnya, dengan rahman dan rahimnya, dengan ilmunya al-amin, al-alim, dengan kebijakannya al-hakim. Setiap peristiwa apapun yang terjadi, setiap ciptaannya sekecil apapun, pasti di situ ada rahmat, ada ilmu, dan ada kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita harus bersabar. Ajaib lagi, orang yang beriman itu kalau diuji dengan musibah, mereka sabar. Karena Allah sedang mengujinya, karena di balik ujian ia akan naik kelas, ia akan naik makom. Mau lulus sekolah ada ujian. Dia tahu Allah akan menaikkan makomnya. Dia tahu musibah itu adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada orang-orang yang bersabar. Dalam surat Al-Baqarah 155-157 Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Pasti kami uji kalian dengan sesuatu yang membuat kalian takut. Takut miskin, takut susah, takut sakit, takut menderita, takut kematian. Tetapi kabarkan berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang sabar. Yang mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Merekalah orang-orang yang sabar yang mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, siapa yang ingin musibah? Siapa yang ingin sakit? Siapa yang ingin bencana? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Allah menghendaki itu karena Allah ingin agar orang sabar itu dekat dengan Allah, atau karena Allah ingin berjumpa dengannya, ia kekasih Allah. Allah ingin istirahatkan dia dengan kematian. Dengan mati dia istirahat ibadahnya, dia istirahat dari sholat malamnya, dia istirahat dari dakwahnya. Siang malam dia berdakwah. Allah berfirman, Al-Khawshi'in Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir, orang-orang yang sibuk beramal soleh, orang-orang yang sibuk dalam dakwah, karena dia yakin akan berjumpa dengan Allah. Maka kalau musibah kematian datang padanya, itu adalah pintu kebahagiaan. La'arul mauta illa sa'adah. Tidaklah orang yang beriman itu melihat kematian kecuali kematian itu adalah pintu kebahagiaan. Al-mautu rahatul mu'minin. Mati itu adalah istirahatnya orang-orang yang beriman. Mati mendadak adalah rahmat bagi orang beriman. Mati diawali dengan kesakitan adalah ampunan dosa bagi hamba yang beriman. Ma'asyiral muslimin, dunia ini sebentar. Apa susahnya sabar sebentar? Ad-dunya muddah. Dunia ini sesaat. Apa susahnya sabar sebentar? Surga itu hadiah bagi hamba Allah yang sabar.
Salamun alaikum bima sabartum fani'ma ubaddar. Selamat sukses bagi hamba-hambaku yang bersabar. Apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya bangun tengah malam? Apa susahnya sholat berjamaah di masjid? Apa susahnya jujur sebentar? Tidak ada yang lama. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang panjang. Jangan digadaikan untuk mencari enak sesaat, lalu menderita berkepanjangan di akhirat. Karena itu, orang beriman yang tujuannya hidupnya adalah, orientasi hidupnya adalah akhirat, itulah yang membuat ia sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam bersyukur, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam istiqomah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan tingkat takwa yang paling tinggi adalah sabar dalam istiqomah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah. Kuatkan sabar kalian dan teruslah kalian bersabar. Bertakwalah, niscaya kalian akan sukses dunia dan akhirat. Demikianlah sikap kita dalam menghadapi ujian hidup ini. Tentunya kita harus bersyukur meskipun dalam keadaan terkena musibah. Dan kita harus bersabar dalam segala keadaan. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wassamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasiyatas sufuf min tamamis shalah. Shofnya diluruskan, dirapatkan. Shof yang masih kosong yang ada di depan tolong diisi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sholli wa sallim.

Mendengar jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda melangkah di program selanjutnya bersama Warta Tuban siang hari ini menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Jumat 18 September 2026. Mengawali informasi siang hari ini dari wilayah Bojonegoro, pendengar, program gerakan beternak ayam petelur mandiri atau Gayatri, pemerintah Kabupaten Bojonegoro membantu mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Salah satunya Nanda Indi, warga Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, penerima bantuan Gayatri tahun 2025. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Program Gayatri menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan ayam petelur. Salah satu penerima manfaatnya adalah Nanda Indi, warga Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.

0: Melalui bantuan Gayatri tahun 2025, Nanda mendapatkan kesempatan untuk memperoleh tambahan penghasilan bagi keluarga.
1: Nanda Indi dari Desa Trucok RT 8, Kecamatan Trucok, Kabupaten Bojonegoro, penerima Gayatri tahun 2025. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati atas bantuan Gayatri ini, sangat membantu perekonomian keluarga saya.
0: Pemkab Bojonegoro terus mendorong agar program Gayatri dapat menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha produktif di tingkat keluarga dan desa. Bojonegoro bahagia, makmur dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.

Dari wilayah Bojonegoro kita beralih ke Lamongan, pendengar. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akan optimalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC saat salurkan bantuan air bersih di Kecamatan Mantup, Lamongan. Selengkapnya disampaikan Farin Reki.

0: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
1: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tetapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
0: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
2: Dan juga hari ini gugup turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
0: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jeriken berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
3: Mendengar informasi dari Varian Regi menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Serling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, barengan sama Niswa di siang hari ini ya. Di gelaran musik dangdut, nanti Anda bisa request lagu dangdut kesayangan Anda lewat telepon di 0356-883456 atau di WhatsApp kami pendengar di 0851-9624-1886. Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp ataupun telepon melalui WhatsApp dan juga bisa mengirimkan pesan suara ya, selain pesan teks WhatsApp di siang hari ini. Untuk Anda yang menyimak siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, Anda bisa memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital untuk request lagu dangdut kesayangannya. Saya akan kembali hadirkan untuk Anda beberapa komposisi lagu dangdut siang hari ini ya, sebelum nanti membuka request untuk pendengar di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Telepon dari WhatsApp juga tadi pas memutarkan ID-nya Seruling Gendang gitu ya. Langsung saja kita sapa ada siapa. Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya bisa ku dengar kembali suara indahmu di Seruling Gendang, Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah, Mas Zulfan.
1: Akhirnya bisa ku nikmati kembali suara imutmu di Seruling Gendang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Gimana punya kabar, Mbak Niswa?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mas Zulfan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya juga baik. Mari melompat kok ke diri langsung untuk Tuban.
0: Masya Allah, loncat-loncatan ya. Untung gak kepleset ini loh ya.
1: Enggak lah. Tadi itu ketemu Mbak Aska sama dua cewek yang lain yang lagi makan di sana. Alhamdulillah. Ya kangen juga ya sama Mbak Aska ya, ternyata Mbak Aska di sana ternyata ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Tadi aku masuk di rendang menelpon kedua tadi.
0: Langsung gercep berarti ya.
1: Iya.
0: Tahu kita.
1: aku pengen request lagunya Mbak Niswa ya.
0: Lagunya apa sih yang ini Mas Zulfan?
1: Jangan lupa yang biasanya ya.
0: Sudah.
1: Oke. Lagunya aku diputerin. Mahligai Kaca.
0: Mahligai Kaca.
1: Oke. Ya salamnya ya.
0: Monggo, salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salamnya buat Besti Kurianti. Selamat siang. Ada juga Bunda Kenti juga. Lalu ada Pak Didi, Pak Setiawan. Terus ada lagi Mbah Man, Temandang. Lalu ada juga siapa ya? Ada Mas Pur. Lalu ada lagi Bu Everdi ya yang menyaksikan status aku juga. Terus yang menyaksikan status aku juga ada Mbak Reni, ada Mbak Uun, Mbak Ajeng, Mbak Evi. Dan juga ada Mas Yani yang dari Malwapati Bojonegoro juga ya.
0: Ya Allah, dari Bojonegoro siap.
1: Banyak Mbak yang menyaksikan status aku. Terus ada juga yang ada di seputaran Jombang, di seputaran Mojokerto juga ya.
0: Siap.
1: Oh, ucapannya selamat siang, selamat bergabung di Seruling Gendang siang hari ini, yang kali ini kembali dipandu oleh Mbak Niswa yang sekian lama menghilang ya. Akhirnya kembali lagi dengan suaranya yang khas ya. Oke, spesialnya buat yang sekarang lagi sakit Mbak, ada Mbak Sutrini ya.
0: Semoga lekas membaik Mbak Sutrini.
1: Amin, semoga lekas sembuh. Amin. Dan bisa beraktivitas seperti sedia kala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan tentunya tetap semangat sembuh.
0: Betul sekali.
1: Dengan ucapan pula, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, terima kasih atas waktunya.
0: Siap, Mas
1: semangat
0: Zulfan.
1: Selalu pastinya.
0: Okay.
1: Mas Bujang ketinggalan, Mas Bujang, Mbak.
0: Aduh, Mas.
1: Sama Kang Tama Tiarto juga ya.
0: Diselip-selipkan di belakang enggak apa-apa ya.
1: Iya, no, ketinggalan ya. Ya udah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Tuiri Kulon ya, sudah menyapa mengawali siang hari ini. Telepon sudah dibuka seperti itu ya, langsung bisa gabungan di 0356 8834756 juga siang hari ini. Dan langsung disambut ya dari mesra teleponnya, kita sapa dulu. Halo Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Iya, halo.
2: Halo, selamat siang Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Mbak Niswa kabarnya siang hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Mas Bujang gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah ini kabarnya juga Baik-baik saja, Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
2: Juga sehat-sehat saja.
0: Iya.

0: Gimana? Galpelem panas apa adem ini siang ini?
1: Oh iya Mbak Niswa, ini kebetulan cuacanya lagi panas Mbak Niswa.
0: Panas ya?
1: Iya, dan sumuk atau ongkep Mbak Niswa.
0: Oke, iya.
1: Untungnya ada angin yang ya cukup lumayan lah.
0: Lumayan semilir ya anginnya ya?
1: Iya. Kalau di situ kan ada AC-nya, mungkin nggak terasa ongkep ataupun panas Mbak. Di sini hanya AC-nya angin cendela Mbak Niswa.
0: Angin cendela.
1: Iya. Oh iya Mbak Niswa ya, sudah lama nggak jumpa ya, berhari-hari ya.
0: Iya, berhari-hari tidak menyapa, giliran kembali menyapa, aku pagi duluan. Ini baru siang, insya Allah 4 hari ke depan.
1: Ya, Alhamdulillah bisa mandu acara campur sari dan seruling kendang di siang hari.
0: Iya, betul.
1: Oh iya Mbak Niswa, mungkin suara saya ini kurang kenceng ya, kedengarannya di handset saya kurang kenceng atau gimana Mbak Niswa?
0: Sudah aman kalau di sini Mas Bujang.
1: Oh iya, Alhamdulillah kalau gitu ya.
0: Oke.
1: Oh iya Mbak Niswa, ini apa ya lagu yang cocok ini untuk karena lama enggak?
0: Apa kira-kira
1: jumpa
0: ya?
1: Sama sang penyiarnya iya. Oh iya Mbak Niswa, minta tolong nanti kalau diputarkan lagu Kangen Pitung Sasi ada Mbak Niswa, yang dari Evita Mala.
0: Kangen Pitung Sasi.
1: Iya Mbak Niswa.
0: Kangen Pitung Sasi dari Evita Mala ada.
1: Oh iya, dari Evita Mala Mbak
0: ya. Iya, betul.
1: Iya. Sambil salam-salam Mbak ya.
0: Monggo, silakan.
1: Yang barusan turun tadi ada Mas Silvan ya. Selamat siang. Dan ada juga Mbak Sutrini. Ada juga Mbak Mantemandang. Ada Kang Jarwoto. Selamat siang juga. Ada Lemot. Ada Pak Didi. Ada Mas Budi. Ada Mas Selikin. Kang Tamatiarto. Mama Yu juga ya. Selamat siang. Ada juga Kang Joko Mursodo. Sama Mbak Erin. Ada Jasmini Parasman. Ada juga Bu Nini Ayah Iqbal, ada Mas Pur ya, dan pokoknya kesemuanya. Oh iya, ada Cak Wanto juga ya.
0: Okay.
1: Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk kesemuanya saja Mbak Niswa ya, tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
1: Dan kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
0: Okay.
1: Sekian dulu Mbak Niswa, terima kasih atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Niswa.
0: Okay,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galpelem Merak Urai ya, sudah bergabung juga ada Mas Bujang dengan Kangen Pitung Sasi, siap dihadirkan dari Evita Mala nanti ya. Yang pengen gabungan masih bisa di teleponnya 0356883456 atau di WhatsApp kami ya 0851962641. Mau telepon boleh, kemudian kirim pesan suara boleh, atau kirim pesan teks juga boleh ya, nanti dibacakan sama Niswa. Sudah masuk juga ini dari kawasan Magelang dari Mas Theo, ini request lagu Ku Puja-Puja. Salamnya buat temannya Mas Theo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Athena. Selamat ulang tahun ya Mbak Athena, temannya Mas Theo hari ini ya. Terima kasih, sama-sama Mas Theo, nanti dihadirkan lagu requestannya ya, Ku Puja-Puja. Sebelum saya hadirkan ini lagu requestan yang sudah masuk dan nanti bisa kembali request lagi, saya akan sampaikan sebuah informasi untuk warga Tuban khususnya dan warga Jawa Timur dari Bapenda.
2: Halo pendengar RRI Tuban, tahukah Anda membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan Jawa Timur. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan tunggu sampai jatuh tempo. segera cek dan bayar PKB kendaraan Anda sesuai waktunya. Mari menjadi masyarakat yang taat pajak dan ikut berkontribusi untuk Jawa Timur yang semakin maju. Ayo bayar PKB tepat waktu. Pajak kita, kontribusi kita untuk pembangunan Jawa Timur.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban, masih menemani Anda di gelaran musik dangdut siang hari ini. Bisa bergabung kembali pendengar yang ingin request lagu lewat teleponnya di 0356-8834756 atau dari WhatsAppnya RRI Tuban juga bisa ya di 0851-9626-4186. Tadi mengawali lagunya Kangen Pitung Sasi ya dari Evita Mala, sudah dihadirkan untuk Mas Pujang yang ada di kawasan Tegal Pelem Merak-Urak Tuban ya siang hari ini ya. Masih cukup banyak waktu yang ada untuk menemani Anda di gelaran lagu-lagu dangdutnya siang hari ini ya. Tadi juga sudah masuk dari WhatsAppnya RRI Tuban. Dan sebuah informasi juga sudah dihadirkan untuk Anda siang hari ini. Saya akan kembali naikkan dulu ya pendengar ya, lagu dari Cantika Nuswantoro untuk siang hari ini. Ada Mahligai Kaca spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Tuirikolon, Merak-Urak.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban yang hari ini menemani Anda pendengar. Masih bisa gabungan di teleponnya 0356-883456 atau di WhatsApp kami ya 0851-9626-4186. Tadi yang baru saja turun ada lagu terbarunya Yeni Inka ya, featuring Yesa Octavia dan Laut Kidul ya. Tadi juga sempat kita ikuti bersama lagunya Denny Caknan dengan apa tadi lagunya ya, Denny Caknan yang terbaru juga, tapi gak yang baru banget kita ya pendengar ya. Ada Negoro Angin ya, ini juga sempat viral di beberapa media sosial ya. Dan juga beberapa cuplikan-cuplikan liriknya gitu ya. Yang ini juga sempat viral untuk karena lagu baru juga ya. Baru saja naik gitu ya. Masih ada waktu untuk siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang pengen gabungan lewat TikTok juga bisa banget ya untuk siang hari ini, atau memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Saya akan kembali hadirkan ya lagu-lagu yang enak untuk didengarkan siang hari ini. Tapi kalau lagu dangdut itu lagu judul apapun, lagu sekarang, lagu dulu tetap enak aja ya pendengar ya. Apalagi di hari Jumat ini persiapan, kalau kerjanya Senin sampai Jumat, persiapan weekend ya besok kita ya. Atau yang siap-siap ini sudah menjelang sore hari, waktunya siap-siap pulang kita jaga ya. Masih menemani Anda yang saat ini dalam perjalanan juga, semoga perjalanannya lancar dan menyenangkan sampai di tempat tujuan. Selanjutnya akan saya hadirkan ya Tanpa Hubungan dari Silvi Kumalasari di siang hari ini. Yang pengen request masih bisa, boleh tinggalkan pesan juga lewat WhatsAppnya RRI Tuban.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kami ajak Anda untuk jeda sejenak menikmati komposisi lagu dangdut siang hari ini untuk mengikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Nanti kami kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu dangdut di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dangdutnya sudah dihadirkan semua untuk requestan di siang hari ini ya. Saya juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda dimanapun saat ini berada. Dan sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita melangkah di program selanjutnya bersama di Tuban sore ini sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lagu penutup di Seruling Gendang kali ini ada Mutiara dari Sinta Arsinta ya, siap menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini pendengar sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan update ya informasi di sore hari ini, tentunya spesial edisi hari Jumat 18 September 2026. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia sebelum nanti menghadirkan informasi di Tuban sore ini. Baca

Masih di Pro 1 RRI Tuban sore hari ini mendengar. Kita update informasi dari wilayah Lamongan dari laman rri.co.id. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran telah melakukan takziah ke sejumlah rumah duka korban KM Virgo yang telah teridentifikasi meninggal dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Kofifa usai melakukan dropping bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jumat ini. Pendengar, Kofifa mengatakan bahwa proses pencarian dan identifikasi korban KM Virgo melibatkan sejumlah pihak, termasuk Basarnas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan pemilik kapal. Sementara bagi korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi dan jenazahnya dipulangkan, Pemprov Jatim turut hadir memberikan dukungan kepada keluarga. Selain dirinya, sejumlah pejabat Pemprov Jatim juga telah mendatangi rumah duka korban. Gatot disebut melakukan takziah di Pamekasan. Sedangkan Novi dari Dinas Sosial Jawa Timur bertakziah ke rumah duka di Telaga Malang serta Purwaasih Kediri. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim juga memberikan santunan duka sebesar 10 juta kepada setiap korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia. Santunan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia juga menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh keluarga korban KM Virgo, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memberikan perhatian kepada keluarga korban sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah.

Masih di Tuban sore ini mendengar usai update informasi dari wilayah Lamongan ya. Kita update info dari wilayah Kabupaten Tuban pendengar. 14 warga binaan permasyarakatan Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Tuban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah para narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Lapas kelas 2B Tuban David Anderson Setiawan menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak menghirup udara bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi ke-14 warga binaan tersebut, pendengar, telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan. Langkah awal dimulai dari sidang tim pengamat persyaratan, tim pengamat permasyarakatan dari internal lapas, dilanjut dengan verifikasi berkas secara berjenjang hingga mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kalapas menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan hak integrasi ini tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan pelayanan yang bersih dan akuntabel. Suasana haru dan penuh syukur juga mewarnai proses pelepasan ke-14 narapidana tersebut saat mereka bersiap kembali ke pelukan keluarga masing-masing. Jadi meski telah keluar dari lingkungan lapas, mereka belum sepenuhnya lepas dari masa pengawasan. Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tati Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan yang telah diberikan. Jadi diketahui pendengar, program pembebasan ini juga diharapkan dapat menekan pengeluaran anggaran negara sekaligus membantu mengatasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowding di dalam kamar hunian lapas.

Pendengar menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak informasi di program 1 RRI Surabaya dalam Info Prima sore hari ini. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Jumat 18 September 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen DI Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Sang istri berharap Harjo segera ditemukan dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
1: Keluarga Ponco Budi Raharjo, warga desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, masih menunggu kabar keberadaan Ponco yang hilang dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ponco diketahui bekerja sebagai kernet truk dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama istrinya, Eni Triwidayati, serta dua anak kembar mereka yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Jember. Eni mengaku, sebelum kapal berangkat, Ponco sempat mengabarkan keberadaannya melalui komunikasi keluarga. Namun, sejak dinyatakan hilang, Eni bersama kedua anaknya terus menanti kepastian hasil pencarian. Eni mengungkapkan, kebutuhan keluarga selama ini bergantung pada penghasilan Ponco. Ia berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Yang menjadi korban suami saya, Pak Ponco Budi Raharjo, usia 46 tahun, sebagai kernet. Iya. Taunya itu saya di WA sama teman saya, minggu jam 10. Terus dia kirim foto sama foto itu, isinya Pak Sopir. Apa benar suamimu naik ini?
1: Hingga Kamis 17 September 2026, proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlangsung. Dia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember memastikan belum menemukan pasien anak yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A. Meski kasus ISPA sempat meningkat pada awal musim kemarau, jumlahnya kini cenderung menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
3: Pendengar, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember belum menemukan kasus influenza tipe A pada pasien anak. Di tengah informasi peningkatan kasus influenza A di sejumlah daerah, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di rumah sakit tersebut justru tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Dr. Saraswati mengatakan, peningkatan kasus ISPA sempat terjadi pada sekitar bulan Juni hingga Juli. Namun kasus tersebut kemudian berangsur menurun.
4: Waktu itu yang kondisi suhu agak dingin gitu ya. Kalau pagi dingin banget gitu. Waktu itu memang terjadi peningkatan. Tapi kemudian pelan-pelan kasusnya semakin menurun. Tak banyak ya, sekitar 2-5 kasus dalam layanan poli anak kami. Ya. Begini, kalau memang anak itu ada keluhan, segera dibawa ke klinik atau puskesmas. Kemudian kalau ada pileknya diberikan dikungisan ya. Tapi apabila setelah pemberian itu anak kondisinya memburuk, ya memburuk misalnya demam, tidak turun-turun. Kemudian batuknya lebih berat ya. Disertai sesak, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Okay. Apalagi kalau anaknya dalam keadaan menjadi lemah, ya.
3: Dr. Saraswati memastikan hingga saat ini belum ada pasien yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Ia mengatakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah bayi dan anak berusia di bawah 1 tahun, terutama bayi di bawah 6 bulan. Pada usia tersebut daya tahan tubuh masih rentan dan saluran pernapasan lebih sempit sehingga infeksi dapat lebih mudah mengganggu pernapasan. Orang tua juga diimbau menjaga daya tahan tubuh anak dengan memastikan kebutuhan nutrisi, cairan dan istirahat tercukupi. Pencegahan penularan juga dilakukan dengan menjaga kebersihan tangan dan menghindari kontak bayi dengan orang yang sedang sakit. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan, Nindi.
5: Baik, terima kasih Eti. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu terus dilakukan. Bupati Magetan meninjau posko Karhutla untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan maksimal. Laporan Yusron Al-Fatah.
6: Bupati Magetan Ani Sumantri meninjau langsung posko

0: Posko Penanganan Kebakaran Hutan Gunung Lawu di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Banean, Magetan. Peninjauan dilakukan menyusul kebakaran yang muncul di petak 50A1 RPH Bedagung, Desa Jabung, Kecamatan Banean. Api di lokasi tersebut telah berhasil di 66 yang berbatasan dengan petak 67 RPH Bedagung di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo, yang akhirnya juga telah berhasil dipadamkan. Saat meninjau posko di Balai Desa Ngiliran, Nani mengatakan titik api di wilayah Magetan saat ini sudah tidak terlihat. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena api di kawasan Gunung Lawu bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi.
1: Perlu kita ketahui bersama bahwa di lokasi di Kabupaten Magetan ini ada yang kebakaran, yaitu di daerah Ngiliran. Nah, ini mulai hari Senin kemarin, dan alhamdulillah ini untuk wilayah Magetan apinya ini sudah tidak ada lagi, tapi perlu kita terus pantau, kita waspadai, karena sekarang apinya itu berjalan ke wilayah utara, yaitu ke Ngawi. Jadi untuk wilayah kita sebetulnya sudah aman, tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap kita pantau. Jadi ini sudah diantisipasi dengan sistem ilarang.
0: Menurut Nani, langkah antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penanganan kebakaran termasuk rencana bantuan waterbombing. Nani menjelaskan bantuan waterbombing sebelumnya diminta untuk penanganan kebakaran di wilayah Magetan. Namun karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan tersebut rencananya diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
1: Sebetulnya kemarin juga sudah ke Pemprov, kita minta bantuan waterbombing. Tapi karena di Magetan ternyata kan sudah ada mapinya, insya Allah nanti waterbombingnya itu Ngawi. Tapi Ngawi dengan Magetan kan satu lokasi. Jadi nanti meskipun yang mendapat Ngawi, tapi kita juga mendapatkan manfaatnya.
0: Meski demikian, Nani menegaskan pemantauan kawasan Gunung Lawu tetap dilakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah Magetan. Tak hanya memastikan proses penanganan kebakaran di lereng Lawu dilakukan maksimal, Bupati juga mengecek operasional dapur umum Tagana. Posko dapur umum menyiapkan sedikitnya 300 porsi dalam setiap kali memasak untuk memasok kebutuhan logistik ratusan para relawan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: PT KAI Daop 7 Madiun terus mendorong keselamatan di perlintasan, sebidang sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan dan mencegah kecelakaan dengan kereta api. Laporan dari Suwarno.
3: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
4: Sosialisasi keselamatan kereta api yang di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan sebidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JPL 15 dan JPL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat untuk di dalam lalu.
3: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris, silakan Waris.
5: Baik, terima kasih Nindi. Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sampang. Pemprov Jawa Timur kembali menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Laporan Hairul Umam.
6: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Hovifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Hovifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
7: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, gitu ya. Kita menambahkan perapisi untuk kebutuhan dunia. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau. Di sini tadi juga, aduh Pak Bupati, kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakonya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan. Ya.
6: Sementara itu Kelaksa BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedungdung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
8: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur memberikan bantuan di Kabupaten Sampang, kebetulan di Kecamatan Kedungdung. Untuk simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
9: 12.000. Untuk berapa warga?
8: Kebetulan di sini Desa Kedungdung, Dusun Semampir itu sejumlah 152 kakak.
6: Fajar menambahkan bantuan air bersih menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Hovifa juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedungdung.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Suprayugo. Ruli, silakan.
10: Terima kasih Waris. Ketersediaan dan harga beras di Kota Blitar dipastikan masih aman dan stabil. Satgas Pangan bersama dengan instansi terkait melakukan pemantauan mulai dari penggilingan, distributor hingga pedagang eceran. Berikut kami sampaikan laporan dari Ninda Alivia.
11: Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman. Harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak serta DKPP Kota Blitar melakukan beras. Stok beras masih tersedia dalam jumlah cukup. harga beras premium dari tingkat penggilingan tercatat sekitar Rp14.500 per kilogramnya. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke salah satu distributor beras di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Kondisi stok di tempat tersebut juga masih aman dengan harga jual yang masih berada di bawah HET. Kanit Tindak Pidana Tertentu Tipidair Polres Blitar Kota Ibda Aristoteles Uratna Togu Sirait mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran. Ia menjelaskan dari tingkat penggilingan beras premium dijual sekitar Rp14.500 per kilogram, kemudian distributor menjual kembali dengan harga sekitar Rp14.700 per kilogram. Sementara itu harga di tingkat pedagang eceran berada di kisaran Rp14.900 per kilogram atau sesuai HET. Ibda Aristoteles menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan beras di wilayah Kota Blitar. Pemantauan harga dan ketersediaan beras juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kelangkaan ataupun dugaan kenaikan harga beras yang tidak sesuai ketentuan di pasar.
12: Raya ini terdapat beras premium yang mana HET-nya sebesar Rp14.900. Nah, kita melaksanakan pengecekan di usaha dagang Jaya Raya per kilonya sebesar Rp14.500.
11: Pengawas Disperindak Kota Blitar Sri Yuhana mengatakan hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan beralih menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama di sana. Dio, silakan.
13: Baik, terima kasih Ruli. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KUR BNI Cabang Jember. Tersangka baru berinisial SH yang diduga terlibat dalam pengajuan kredit menggunakan data warga. Laporan Faris Yarbo.
14: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan suap korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2024. Satu tersangka baru seorang perempuan berinisial SH yang bertindak sebagai agen penagihan PT Ternak Maharani dan PT Berlian. SH resmi ditahan di Rutan Kejati Jatim pada Kamis malam. Dalam menjalankan aksinya, tersangka SH diduga bekerja sama dengan mantan pimpinan BNI Jember berinisial MFH. Asisten pidana khusus Kejati Jatim, IGD Puniatmaja menjelaskan modus operandi tersangka dilakukan dengan mengumpulkan data KTP dan kartu keluarga warga tanpa memverifikasi keberadaan usaha mereka. Untuk mengelabui proses administrasi, tersangka juga memalsukan syarat kelayakan usaha menggunakan foto aset pribadi pada masing-masing PT tersebut.
15: Selanjutnya, mereka diminta untuk menandatangani berkas-berkas permohonan kredit di rumah tersangka SH dan tidak diberikan kesempatan untuk membaca ataupun tidak diberi penjelasan tentang isi dari dokumen yang ditandatangani karena kebanyakan dari itu adalah juta euro. Dan selanjutnya mereka diberi uang sekitar bervariasi sekitar kurang 1 juta dan ada diberikan alasan ini adalah mendapat bantuan sosial dan kemudian ketika uang cair buku rekening ATM setelah diterima oleh debitur, selanjutnya diserahkan langsung kepada tersangka SH dan dicairkan di agen BNI 46 milik dari anak tersangka.
14: Dalam pengungkapan ini diketahui melibatkan 98 debitur atas nama PT Ternak Maharani dengan pencairan mencapai Rp4.25 miliar serta 37 debitur atas nama PT Berlian dengan total pencairan Rp1.89 miliar. Perbuatan tersangka SH mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6.14 miliar. Angka ini merupakan bagian dari total kerugian negara pada kasus KUR BNI Jember yang mencapai Rp41.48 miliar. Faris Yarbo melaporkan.
13: Pemprov Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Upaya tersebut disiapkan bersama penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak di Lamongan. Laporan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
7: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tetapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidra Revendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
17: Saya juga hari ini gugup turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti BSLIK yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
13: Pemerintah menyiapkan langkah penyederhanaan regulasi untuk mengurangi jumlah peraturan yang dinilai terlalu banyak. Kementerian Hukum akan melakukan deregulasi dan harmonisasi berbagai aturan di Indonesia. Laporan Oni Arianto.
18: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agnes menyatakan pemerintah terus melakukan reformasi regulasi. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya. Supratman mengatakan Kementerian Hukum mendapatkan perintah untuk meninjau seluruh regulasi di Indonesia. Peninjauan juga dilakukan dalam rangka penyusunan berbagai undang-undang baru. Menurut Supratman, Jumat siang reformasi regulasi menjadi perhatian pemerintah karena jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat besar. Saat ini terdapat sekitar 400 ribu peraturan perundang-undangan yang perlu ditinjau.
19: Pak Presiden dari awal, sejak saya dilantik jadi Menteri Hukum, bahkan sebelumnya, sudah memerintahkan kepada Kementerian Hukum untuk melakukan reformasi terhadap regulasi. Nah, karena itu, sekarang kami lagi meninjau dan memantau seluruh regulasi di Indonesia, termasuk dalam rangka penyusunan undang-undang yang baru, seperti yang disampaikan kemarin. Itu pasti akan jadi perhatian dan itu tugas yang sudah Presiden diumumkan. Di Indonesia sekarang ada kurang lebih 400 ribu peraturan perundang-undangan. Karena itu sekarang kami akan melakukan deregulasi seperti yang diinginkan oleh Presiden, termasuk di Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum, peraturan menteri aja, itu sekarang ada 275 peraturan menteri hukum. Dalam waktu dekat, kami melakukan deregulasi, paling banyak nanti tinggal 25 peraturan menteri. Dan ini berlaku buat semuanya, kebetulan kami punya portofolio untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak usah dikhawatirkan, perintah Bapak Presiden semuanya logik dan kami pasti eksekusi.
18: Supratman memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi regulasi akan segera dilaksanakan. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam menyederhanakan regulasi di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
13: Sebanyak 14 warga binaan Lapas Tuban resmi mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian hak tersebut dilakukan setelah mereka dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Laporan Witra Adila.
20: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bituban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2 Bituban, David Anderson Setiawan, menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
21: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Quick Win Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
20: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tatik Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
22: Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa merajut, memasak, dan menjahit yang pasti yang saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 2 Bituban, sukses.
20: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
13: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya. Program ini melibatkan 1.360 RW. Laporan Ermina Jen.
23: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya pada Kamis malam menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
24: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata, salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
23: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
25: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah, Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
23: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
13: Inovasi budaya terus dikembangkan generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan anak-anak. Salah satunya Christopher Agung yang mengadaptasi karakter Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern. Laporan Faiz Putra.
0: Wisudawan muda dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Petra Surabaya, Christopher Agung, berhasil menciptakan inovasi budaya dengan mengadaptasi karakter tradisional Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern yang ramah anak. Karya tersebut ditujukan untuk menjembatani kembali budaya lokal yang mulai asing di telinga generasi muda, khususnya anak-anak generasi Z. Agung kepada RRI menuturkan bahwa ide ini dilatar belakangi oleh keprihatinannya terhadap menurunnya popularitas tokoh pewayangan di kalangan anak-anak maupun para orang tua muda. Menurutnya, tokoh Pandawa 5 dahulu senantiasa dijadikan figur teladan sifat mulia seperti sifat jujur, sabar, serta pemberani. Untuk menarik minat target audiens anak-anak serta generasi muda, Agung merancang visual baru yang memadukan unsur tradisional dengan gaya desain modern. Dalam konsep baru ini, nama-nama karakter Pandawa 5 dikemas agar lebih ramah dan akrab di telinga anak-anak.
1: Sebenarnya paling utama itu Pandawa 5 itu anak-anak itu setidaknya ngerti mereka itu siapa dan maksudnya karakteristiknya kayak gimana. Tujuannya itu yang terpenting itu. Karena problem ketika anak-anak itu udah gak tahu siapa itu Pandawa, itu pasti nomor satu problemnya. Kedua, Pandawa itu sejak dari dulu itu sebenarnya dijadikan kayak patokan sama orang tua. Kamu kalau mau sabar kayak Yudhistira, kamu mau kuat, pemberani kayak Bima, kayak gitu kan. Nah itu tuh hilang sekarang deh anak-anak.
0: Meskipun dikemas secara modern, Agung menegaskan bahwa karakter khas pewayangan tidak ditinggalkan. Dalam proses pengerjaannya, selama kurun waktu 6 bulan, ia berkonsultasi langsung dengan dalang untuk memahami elemen ikonik yang wajib dipertahankan. Dalam proses pengembangannya, Agung juga berkolaborasi dengan komunitas Art Toy Surabaya untuk merancang konsep visual dan mekanisme produksi. Faiz Putra melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar olahraga.
2: Info Olahraga.
13: Tim The Red FC siap bangkit menjalani laga kedua di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Rans Nusantara yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya besok sore. Laporan Agustin Irdiani.
3: Tim The Red FC siap menjalani laga kedua kompetisi Championship 2026-2027 dengan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Pertandingan ini akan menjadi momentum bagi The Red FC untuk bangkit setelah gagal meraih poin pada laga perdana. Pelatih The Red FC Aji Santoso menilai laga kedua sangat penting dan meminta para pemain tampil maksimal demi mengamankan 3 poin. Ia mengakui mayoritas pemain merupakan pemain baru yang belum lama bergabung. Kondisi tersebut membuat tim membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan dan memahami karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, Aji menilai performa tim pada laga perdana sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Menurutnya persoalan utama lebih pada hasil akhir yang belum sesuai harapan.
4: Pertandingan itu sangat penting, pertandingan kemarin karena kita tahu bahwa kalau kita tidak tiga poin, kita tekankan kepada seluruh pemain bagaimana pertandingan rekornya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan poin tiga. Dan itu sangat penting buat kita ini. Pemain-pemain juga perlu bersama tim ini. Sebenarnya penampilan kami itu secara pemain tidak ada masalah dengan mencari kemenangan saja. Dan itu sudah kemarin kami evaluasi satu hari setelah pertandingan tidak boleh membedakan yang kita dan kekalahan. Yang terpenting adalah bagaimana pertandingan kedepannya, pertandingan kedua ini pemain-pemain bisa masuk.
3: Sementara itu pemain The Red FC Irwanto Bajo memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi baik dan siap tampil maksimal pada pertandingan kedua. Menurutnya tim telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan sebelumnya dan melihat berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki. Irwanto juga menilai The Red FC sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup baik pada pertandingan sebelumnya, terutama dalam penguasaan bola, namun hasil akhir belum berpihak kepada tim. Menghadapi pertandingan kedua, Irwanto juga memastikan para pemain berusaha mempertahankan permainan yang telah ditampilkan sebelumnya sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan dari hasil evaluasi.
4: Alhamdulillah, semua pemain dalam kondisi baik. Besok kami akan tampilkan permainan yang maksimal. Apa yang diberikan dengan berlatih di latihan akan kami tampilkan besok. Dan semoga kami bisa baik di
3: kompetisi. Tim pelatih The Red FC melihat ada perkembangan positif dalam sesi latihan. Dua hari terakhir para pemain disebut sudah mampu melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan mulai menjalani proses latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
13: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember. Sudah ada rekan Eti Darmiati. Eti, silakan.
9: Ya,
5: Ya, terima kasih Dio Pratama. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini, dan saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Palang Merah Indonesia PMI Kota Surabaya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Faiz Putra melaporkan.
2: Korps Sukarela atau KSR Unit Markas Palang Merah Indonesia Kota Surabaya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Hal ini dinilai krusial mengingat adanya keterbatasan fasilitas dan alat pelindung diri atau APD dari para relawan bencana di lapangan. Perwakilan KSR Markas PMI Kota Surabaya, Pungki Sugiarto, menjelaskan saat ini PMI tengah menghadapi kendala keterbatasan sarana pendukung seperti ketersediaan APD bagi para relawan. Selain itu, dirinya menilai masyarakat perlu sadar terhadap kondisi tanggap darurat secara mandiri agar saat terjadi sebuah keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan mitigasi secara mandiri.
3: Untuk saat ini memang PMI dengan kemandiriannya, memang kami bergerak ini dengan kemandirian yang secara kita di luar dari pemerintah ya. Kami banyak keterbatasan tentunya terkait dengan peralatan, alat pelindung diri misalnya. Untuk APD sendiri, teman-teman aja terbatas yang harusnya masing-masing individu, tapi ini secara bergantian seperti itu, contohnya misalnya seperti itu.
2: Di sisi lain, Koordinator Sekretariat Bersama Relawan Penanggulan Bencana Jawa Timur, Asyuri Syam, menyebut koordinasi yang baik antar pihak dapat membuat proses mitigasi kebencanaan dapat berjalan lebih optimal. Harapannya, koordinasi serta keterlibatan peran pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses mitigasi kebencanaan.
4: Ketika ada kekurangan darah, memang itu tadi yang dilakukan, memang harus melakukan segera berkoordinasi dengan PMI daerah lainnya. Ketika memang ini benar-benar terjadi dalam jumlah besar dan lain sebagainya, memang perlu dilakukan mitigasi yang luar biasa, yeah. Perencanaan yang hebat, berarti harus duduk bersama, kan kayak begitu.
2: Pihak PMI Kota Surabaya maupun SRPB Jatim menegaskan keterlibatan unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media perlu ditingkatkan. Hal tersebut berkaca dari meningkatnya intensitas atau eskalasi bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir yang perlu diantisipasi secara bijak. Faiz Putra melaporkan.
5: Banjir lahar dingin memang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi bahaya banjir lahar dingin saat musim penghujan tiba. Berikut ini antisipasi saat terjadi banjir lahar dingin. Pertama, evakuasi. Segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari jalur aliran lahar dingin. Pastikan bahwa Anda mengikuti instruksi dari pihak berwenang terkait evakuasi dan tidak mengambil resiko untuk tetap tinggal di wilayah yang terancam bahaya. Kedua, memakai alat pelindung. Pastikan untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, kacamata, dan sepatu yang tahan air. Hal ini dapat membantu melindungi tubuh dari partikel vulkanik dan mencegah terjadinya iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernafasan. Ketiga, menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan terhindar dari makanan yang terkontaminasi oleh lahar dingin. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Setelah lahar dingin mereda, pastikan untuk membersihkan lingkungan sekitar dari material vulkanik yang masih ada. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman dan hewan di sekitar wilayah terdampak.

0: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir. Dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
1: Dengar, Anda masih bersama kami dalam program Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, warga Dusun Murong, Santren, Jombang mengeluhkan pencemaran lingkungan serius akibat berbagai macam limbah, mulai dari limbah industri, kotoran hewan ternak, hingga sampah rumah tangga. Cantianov melaporkan.
2: Warga Dusun Murong Santren, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, mengeluhkan pencemaran lingkungan serius yang telah terjadi di wilayah mereka. Persoalan ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan berdampak langsung pada kesehatan serta kenyamanan warga sehari-hari. Salah seorang warga Dusun Murong Santren, Umar Mahmud, mengungkapkan bahwa lingkungan mereka tercemar oleh berbagai macam limbah buangan, mulai dari limbah industri tahu, kotoran hewan dari para peternak, hingga sampah rumah tangga.
3: Yang jadi keluhan adalah limbah-limbah seperti limbah tahu, limbah kotoran hewan, dan limbah sampah-sampah itu. Kalau mengganggu mulai dari Murong Santren ini sampai air mengalir, nggak tahu sampai di mana. Bahu yang sangat menyengat, bikin dada itu sesak, panas.
2: Masyarakat berharap pihak pemerintah Kabupaten Jombang melalui instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kecamatan setempat dapat segera melakukan inspeksi mendadak ke lapangan. Warga berharap janji-janji solusi yang selama ini hanya berupa kabar angin dapat segera direalisasikan demi mengembalikan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat. Chantianov melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Wah, Ma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.
2: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
3: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya, kamu tuh harus update dong.
2: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
3: Sembarangan aja. Iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
2: Hah, serius kamu sis?
3: Iya serius, makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
2: Terus gimana caranya?
3: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id, terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, pendengar, dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan sebuah cek fakta edisi Jumat 18 September 2026 bersama rekan Anita.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja Mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi dari dunia olahraga. Kapten sekaligus bek tengah timnas Indonesia, Jai Itses, menyatakan akan absen dari skuad Garuda di FIFA Asian Cup 2026 dikarenakan cedera. Itses menderita cedera saat memperkuat klubnya Sassuolo saat menghadapi Juventus pada lanjutan Liga Italia 2026-2027 pada hari Senin 14 September dini hari. Pertandingan itu dimenangkan Sassuolo dengan skor 3-2. Pada laga tersebut, Itses bermain selama 80 menit sebelum diganti Duji Kaltekar lantaran cedera paha kiri. Pemulihan pesepak bola berusia 20 tahun itu diperkirakan 6 hingga 8 pekan. Itses terakhir kali membela timnas Indonesia pada akhir Maret 2026. Setelah itu, dia selalu absen termasuk saat skuad Garuda menghadapi Oman dan Mozambik pada laga persahabatan FIFA pertengahan Juni 2026. Menurut Itses, saat ini dirinya fokus ke penanganan cederanya agar dapat tampil lagi di lapangan. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Jakarta. Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Bandung, Stadion Sijalak Harupat. Indonesia berada di Divisi 1 yang berkompetisi di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan skuad asuhan pelatih John Herdman itu berada di Grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Di Grup B ada Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Filipina dengan laga dimainkan di Bandung. Indonesia akan memulai perjalanan di turnamen tersebut dengan menghadapi Singapura tanggal 25 September, kemudian lanjut Malaysia 28 September dan Bangladesh pada tanggal 1 Oktober. Sedangkan untuk laga divisi 2 akan dimainkan di Hong Kong dengan total 6 peserta yang terbagi dalam 2 grup. Di grup A terdapat Hong Kong, Laos, dan Brunei Darussalam. Sementara grup B diisi Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste.

0: Nyadran merupakan salah satu tradisi yang masih erat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta strada yang artinya keyakinan. Tradisi ini merupakan budaya mendoakan leluhur yang sudah meninggal dan seiring berjalannya waktu mengalami proses perkembangan budaya sehingga menjadi adat dan tradisi yang memuat berbagai macam seni budaya. Nyadran dikenal juga dengan nama Ruwahan karena dilakukan pada bulan Ruwah dalam kalender Jawa. Tradisi Nyadran berdasarkan sejarahnya merupakan suatu akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Pelaksanaan tradisi Nyadran tidak hanya sekedar ziarah ke makam leluhur, tetapi terdapat nilai-nilai sosial budaya seperti gotong royong, pengorbanan, ekonomi, silaturahmi, dan saling berbagi antar masyarakat di suatu lingkungan.
1: Dengan saat lagi pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama renungan agama Islam dengan topik Berfikirlah Maju. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap-siap. Saatnya kita berubah, akan tetapi bukan perubahan layaknya Peter Parker menjadi Spider-Man setelah mendapatkan gigitan laba-laba. Meski esensinya sama, yaitu perubahan diri menjadi lebih baik lagi, lebih hebat, lebih inovatif, dan seterusnya. Dunia pun terus berubah. Lingkungan, manusia, zaman, semua berubah. Bahkan ketika kita belum siap pun itu akan terjadi. Jika kita tetap diam, banyak orang telah mencetak sejarah keberhasilan dalam panggung kehidupan. Maka kita hanya menjadi penonton saja. Saatnya kita berpikir ke depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar senantiasa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Senantiasa menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Pendengar yang berbahagia, punya cita-cita itu wajib. Namun yang lebih penting adalah bagaimana cara mewujudkan cita-cita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah engkau perbuat. Ada banyak yang bilang orang Indonesia itu malas berpikir panjang, maunya sukses secara instan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena sejak usia dini tidak terbiasa didampingi oleh keluarga, sekolah, lembaga, serta sistem negara untuk mengenal diri, potensi, dan merencanakan hidup. Padahal keberhasilan tidak akan diraih begitu saja. Ia adalah buah dari pohon kerja keras yang berjuang untuk tumbuh. Segala sesuatu dapat berjalan secara alami layaknya proses mendaki tangga. Bekerja memang tak menjamin meraih kesuksesan, tapi tidak berusaha sudah pasti berbuah kegagalan. Bermimpi adalah modal awal menentukan masa depan. Kemudian pikirkan dan lakukan. Pikirkan dan lakukan. Bagaimana cara menggapai cita-cita tersebut? Hal terindah dan niat baik adalah saat kita mampu mewujudkannya. Tetapi tetap percaya diri dan berusaha serta mengiringinya dengan doa dan kesabaran. Maka keberhasilan akan datang menghampiri dengan menghilangkan kata putus asa. Dalam kamus kehidupan, maka akan terbangun mimpi-mimpi yang terangkai. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan segala punya cara untuk mengembalikan kemustahilan menjadi kemungkinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi olahraga selanjutnya. Persebaya Surabaya menyatakan siap menghadapi Garuda Yaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada hari Sabtu 19 September 2026. Pelatih Bernardo Tavares menyebut Garuda Yaksa telah mengalami perubahan setelah mendatangkan sejumlah pemain baru. Meski berstatus sebagai tim yang sebelumnya berlaga di Liga 2, lawan memiliki pemain yang pengalaman dari sejumlah tim nasional dan kompetisi luar negeri. Karena itu Tavares menilai Persebaya harus siap menghadapi berbagai pendekatan permainan. Menurut Tavares, perubahan komposisi tersebut membuat kekuatan Garuda Yaksa sulit diprediksi. Persebaya pun harus siap menghadapi berbagai pendekatan permainan yang mungkin diterapkan lawan. Sementara itu, bek Persebaya Risto Mitrevski mengatakan tidak ada pertandingan yang mudah di kompetisi musim ini, karena setiap lawan memiliki pemain berkualitas dan motivasi tinggi saat menghadapi Persebaya. Risto berkaca pada pertandingan sebelumnya ketika Persebaya sempat mendominasi 15-20 menit awal, tetapi lawan kemudian mampu menunjukkan permainan yang lebih baik. Situasi tersebut menjadi pengingat agar tim tidak kehilangan fokus. Karena itu, Risto menilai keseriusan dan fokus menjadi bagian yang penting dalam persiapan Persebaya. Ia menegaskan bahwa kelengahan dapat membawa masalah bagi tim. Dengan kondisi pemain yang masih dipantau, analisis terhadap kekuatan lawan, serta persaingan di internal tim, Persebaya berupaya memastikan persiapan berjalan maksimal sebelum menghadapi Garuda Yaksa FC.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyiapkan pembentukan Pusat Kebijakan Publik dan Pengendalian Gratifikasi sebagai tindak lanjut perencanaan Pencanangan Program Pengendalian Gratifikasi atau PPG bersama Komisi Pemberantas Korupsi. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Ilvi Nurdiana mengatakan pusat tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya membangun ekosistem integritas di lingkungan kampus. Pembentukan pusat menjadi salah satu tindak lanjut penyusunan program setelah UIN Malang ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi percontohan pengendalian gratifikasi oleh KPK di Indonesia. Menurut Ilvi, pusat tersebut nantinya tidak hanya menangani aspek pengendalian gratifikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan kebijakan publik dan budaya integritas di lingkungan kampus. Informasi selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan bergerak cepat memastikan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Salah satunya dilakukan dengan menyerahkan manfaat kepada ahli waris Nurul

0: di Jumat 18 September, turun langsung menemui keluarga Nurul Rian Hidayat. Ia menyerahkan manfaat secara simbolis kepada ahli waris di Pamekasan. Melalui program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan hari tua JHT, dan jaminan pensiun JP, keluarga almarhum menerima manfaat total Rp350 juta. Rinciannya terdiri dari JKK sekitar Rp262 juta, JHT sekitar Rp1,4 juta, serta beasiswa pendidikan Rp82 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi, ditambah JP Rp411.000 per bulan. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Sama-sama berwarna merah putih, tapi berbeda makna dan latar sejarah. Itulah gambaran bendera Indonesia dan Monaco yang punya kesamaan warna. Bendera kedua negara ini sama-sama berwarna merah putih. Masalah itu pun sempat menjadi perdebatan antara kedua negara, meskipun akhirnya bisa diselesaikan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, bendera merah putih Indonesia berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2:3 dari panjang. Bendera merah putih ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Sementara itu, bendera Monaco mempunyai ukuran 4:5. Perbedaan bendera Monaco dan Indonesia ada pada ukuran atau perbandingan antara panjang dan lebarnya. Dalam sejarahnya, bendera Monaco sangat identik dengan House of Grimaldi. Grimaldi adalah sebuah dinasti yang berperan dalam sejarah berdirinya negara tersebut. Terkait makna, kedua bendera memiliki makna yang berbeda. Makna negara Indonesia, merah artinya berani dan putih berarti suci. Warna merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Sementara warna merah dan putih pada bendera Monaco adalah ciri khas dari keluarga Grimaldi sejak tahun 1339.

0: bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, gak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Abis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen dengar suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah future mini audio ya, dengan topik Semanggi Surabaya yang akan dipandu oleh rekan Ermina Jen dari Studio Pro 1 Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Sepenggal lirik lagu berjudul Semanggi Surabaya itu memamerkan salah satu makanan khas kota pahlawan, semanggi. Seperti namanya, makanan itu dibuat dari daun semanggi yang identik dengan keberuntungan. Semanggi menjadi makanan khas Surabaya karena pada zaman dulu, kota yang sekarang menjadi kedua terbesar setelah Jakarta itu dipenuhi rawa. Semak semanggi tumbuh di sekitarnya. Masyarakat kemudian menjadikannya makanan. Daun semanggi sendiri adalah sekelompok paku air Salviniales dari marga Marsilia yang ada di Indonesia dan mudah ditemukan di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Sulikah terlihat sibuk melayani pembeli semanggi dagangannya saat Car Free Day, Minggu pagi, di sekitar Masjid Agung Surabaya. Penjual semanggi Surabaya seperti Sulikah mudah dikenali karena menggunakan jarit dan selendang untuk memanggul semanggi. Setiap minggu pagi mereka biasa menggelar dagangan semanggi di kawasan Masjid Agung Surabaya. Sejak tahun 2010, Sulikah berjualan pecel semanggi. Semanggi Surabaya atau pecel semanggi adalah makanan khas Surabaya. Dibuat dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang nikmat. Semanggi Surabaya dihidangkan dengan kembang turi, kecambah, kangkung, kerupuk puli yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat.
1: Niki semanggi, niki turi, niki cambah. Niki cara ini namanya semanggi, sayuran, pakai pentel ya ada.
2: Pakai lontong juga Bu ya?
1: Iya, sama harganya 12. Bahannya dari semanggi Mbak, jadi cara ini pentel semanggi. Iya sekarang sulit Mbak, airnya nggak ada, hujannya itu sekarang kan lambat Mbak, jadi ini ya sulit cari ini. Dari ladang, ladang kan minta air Mbak, kalau airnya banyak.
0: Dalam semanggi Surabaya, bumbunya yang khas terbuat dari perpaduan ketela rambat, kacang tanah, dan gula merah, serta dilengkapi kerupuk puli. Karena bahan utamanya ketela rambat, rasa sambal pecel ini pun didominasi manis ketela.
1: Bedanya ini nggak pakai kencur, Mbak. Nah, kalau pecel asli pakai kencur. Ini nggak pakai kencur, pakai bawang putih. Khas Surabaya ini, Mbak.
0: Untuk memasak semanggi, setelah dibersihkan dari kotoran, semanggi direndam air panas beberapa saat supaya tidak hancur. Saat menyajikan, pertama-tama sayuran ditempatkan dalam pincuk daun pisang, kemudian disiram bumbu yang sudah dicairkan.
1: Direbus, bisa digodok ya bisa. Direbus ini kalau bumbu digodok, jadi direbus. Kalau semangginya itu kering kering nggak dikukus, direbus Bu, biar lemes. Kalau minggu ini 100 porsi, malah lebih. Kalau Sabtu ya 60. Kalau Sabtu saya di bukannya itu masjid.
2: Masjid Agung
1: ya.
2: Kalau minggu di sini.
1: Kalau minggu di sini tetap di depannya Namira itu.
0: Semanggi tidak bisa ditemui secara sembarangan di kota Surabaya. Ia tidak dijual di pinggir-pinggir jalan, apalagi restoran pusat perbelanjaan. Biasanya penjual makanan tradisional itu keluar masuk kampung sembari menggendong bakul dagangannya dengan selembar kain selendang. Sugiyati, salah satu pedagang pecel semanggi, mengatakan ia hanya berjualan setiap hari Sabtu dan Minggu di sekitar Taman Bungkul, Surabaya. Sama seperti Sulikah, ia mendapatkan semanggi dari kawasan Benowo.
3: Dulu sepi, terus aku ya saya telateni aja di sini. Terus makin lama ada pengunjung banyak. Tadi tahu rame gitu. Terus saya mengajak anak saya tak suruh jualan di sini. Tapi ini hari Minggu aja. Ya ini merluan gini aja sayur semanggi, bumbunya ubi, kentang, kacang. Terus sayurnya kan sayur semanggi bikin sendiri. Semanggi kan kulaknya mentahan aja, nah, jadi saya masak sendiri.
0: Meski semanggi semakin sulit dapat, Ia menegaskan akan terus berjualan pecel semanggi sebagai mata pencaharian yang sudah ditekuninya selama 17 tahun ini.
3: Iya, saya ya lanjut kerja apa lagi? Ya, semanggi aja terus, tetap semanggi aja, semangat aja.
0: Leni warga Surabaya mengaku menyukai pecel semanggi karena rasanya yang nikmat. Rasa khas semanggi memberikan sensasi berbeda saat disantap, teksturnya pun lembut dan tidak pahit.
4: Seneng sih, soalnya emang dari pas hamil suka sama semanggi. Dari rasanya juga enak, sayurannya segar, terus teksturnya itu emang kayak beda daripada kayak pecel gitu, beda.
0: Widodo, salah satu pencinta kuliner semanggi mengaku, makanan khas Surabaya itu memiliki cita rasa sendiri. Meski hampir sama seperti pecel Madiun atau Kediri.
5: Semanggi Surabaya ini rasanya enak memang, karena ada campuran bumbu-bumbu seperti ketela ya. Habis itu ada campuran bumbu kacangnya dan ada manis-manisnya. Selain itu bumbunya juga kental ya, nggak encer. Kalau kental kan rasanya tuh lebih masuk gitu kan. Kalau kental, kalau encer kurang. Semanggi ini kental bumbunya, jadi enak. Terus sayurnya juga macam-macam ya, ada cambahnya, ada daun turinya ini yang buat orang bisa jaga kesehatan ya, daun turi. Dan ada daun singkongnya. Kalau dibandingkan pecel ini kan ada bumbunya dan ada kencurnya, ada rasa kencur, ada apa, lebih pedas lah kalau pecel itu. Kalau bumbunya semanggi ini dia manis dan lebih kental.
0: Sayangnya, lanjut Widodo, semanggi Surabaya hanya bisa dijumpai di tempat-tempat tertentu, seperti Taman Bungkul dan sekitaran Masjid Agung. Mulai langkanya semanggi, diharapkan menjadi perhatian bagi semua pihak agar kuliner khas Surabaya ini tidak punah.
5: Ya kalau saya ini kan pecinta semanggi, karena dia makanan khas Surabaya ya, tradisional. Dan saya harap itu dilestarikan dari semua pasar-pasar, bisa juga di tempat stand. Dibuatkan khusus ya untuk jualan semanggi, supaya semanggi ini lebih awet ya, lebih terus ada, karena itu warisan budaya, tidak boleh hilang, sehingga pemerintah juga harus lebih memberikan perhatian serius agar makanan khas ini bisa membudaya terus menerus dan awet.
0: Sebagian besar penjual makanan semanggi berasal dari desa Kendung Benowo, wilayah pinggiran kota Surabaya yang berbatasan dengan Gresik. Desa Kendung, Kecamatan Benowo, Surabaya, dikenal sebagai Kampung Semanggi. Seperti di RW 01, RW 03, dan RW 09, Kampung Kendung, Sememi, Benowo. Penamaan Kampung Semanggi bukan tanpa alasan, sebab hampir seluruh warganya bertani semanggi.
6: Jadi, sejarah terbentuknya Kampung Semanggi di Kendung Sememi ini sejak kira-kira tahun 1975, dari nenek moyang mereka, warga Kendung Sememi. Sampai dengan sekarang terbentuk dengan inovasi yang sangat besar sekali yang dilakukan warga dan pengrajin semanggi di Kelurahan Sememi. Sampai dengan terbentuknya Kampung Semanggi kira-kira tahun 2016, maka terpampanglah wajah Kampung Semanggi dengan nuansa pintu gerbang masuk di Kampung Semanggi.
0: Menurut Lurah Sememi, Kecamatan Benowo, Sabto Hadi, saat akan memasuki Kampung Semanggi, pelancong akan menemukan gapura cukup besar. Gapura tersebut tertulis Kampung Semanggi. Di samping gapura, terdapat petunjuk arah dengan tulisan yang sama, yaitu Kampung Semanggi Benowo. Di sepanjang jalan kampung itu, ada pemandangan semanggi. Di wilayahnya terdapat 25 kelompok petani budidaya semanggi dan ada sekitar 250 pedagang semanggi. Perkampungan semanggi itu sudah ada sejak puluhan tahun silam. Tidak jarang ada saja akademisi yang datang melakukan penelitian di Kampung Semanggi Benowo.
6: Penanaman sekitar 25 petani yang setiap hari membudidayakan di wilayah Kelurahan Sememi yang tersebar di RW 3, RW 1, dan RW 9. Petak per petak dilakukan warga di Sememi sebagai petani semanggi telah dibudidayakan sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya, karena bisa dilakukan 25 petani, kemudian pedagang sebanyak kurang lebih 200-250 pedagang setiap harinya berjualan hasil panen semanggi di Kelurahan Semanggi. Jadi ada 25 kelompok yang sebagai petani tulen untuk bercocok tanam semanggi di wilayah Kelurahan Semanggi, serta pedagang banyak 200-250 yang tersebar setiap paginya di wilayah Surabaya, di wilayah Gresik pinggiran, kemudian Mojokerto pinggiran, Sidoarjo pinggiran, Madura pinggiran yang berdekatan dengan Surabaya. Mereka 200-250 orang ini tersebar di masing-masing wilayah tersebut.
0: Perjuangan para petani semanggi di Kampung Semanggi Benowo patut diacungi jempol. Sebab tanpa mereka, kuliner khas Surabaya itu mungkin sudah lenyap sejak dahulu. Bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya, pihak Kelurahan Sememi berupaya melestarikan semanggi dengan memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap para petani semanggi.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.37 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 sampai saat ini masih di Surabaya sore ini tentunya. Setelah ini jangan kemana-mana, jangan beranjak dari Pro 1 Surabaya karena pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, beberapa informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga informasi seputar cuaca untuk beberapa daerah esok hari yang disampaikan oleh BMKG Pusat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas hari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut

0: Kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
0: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sudian Devandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati berarti angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, penemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang,

0: Udah batuk keluar darah, paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53.000 lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100.000 lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
2: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
1: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
4: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun.
5: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
4: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
6: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
4: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
8: Dewan Kerajinan Nasional di Kranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian di Kranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum di Kranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
7: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia, karena
8: sementara itu dalam kesempatan yang sama Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
9: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam.

0: erdvėje santykiuose ar tą kūrinį. Ir pradedama visą tą medžiagą mokslininką, samana kremuose yra medžiaga visą moliuą, kekaya antrinya kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus lakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Ibrahim Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.492.700. Varian Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama.
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak saksi atas nama FH ke 5 M ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Setelah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
11: Untuk persiapan kami sudah siap sesuatu yang diinginkan oleh bos. Pokoknya besok ini kita akan ambil 3 poin di kandang kita sendiri, keluarga mati buat kita, dan pasti kita akan main yang berani merasa komitmen di tangan lapangan itu untuk kita bisa
9: sama. Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin dari penerbit Litera Mediatama. Buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin menjadi panduan penting bagi siapapun yang tertarik menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dengan pengalaman lebih dari 3 dekade, Delvina membagikan kisah nyata, suka duka, serta strategi mengajar yang aplikatif. Buku ini membahas sejarah BIPA, peran penting tutor, metode pengajaran, hingga cara menyusun silabus dan mencari murid. Tidak hanya itu, pembaca juga diajak memahami tantangan profesi ini, termasuk berhadapan dengan murid dari berbagai latar belakang budaya. Melalui kisah-kisah lucu dan reflektif, buku ini menegaskan bahwa menjadi tutor BIPA bukan hanya mengajar bahasa, tetapi juga memperkenalkan budaya bangsa. Dengan gaya penyampaian yang ringan dan penuh semangat, buku ini menjadi bekal berharga bagi calon tutor agar siap mengajar dengan percaya diri. Sebuah bacaan inspiratif sekaligus praktis untuk membuka jalan menjadi pengajar bahasa yang profesional. Demikian esensi buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Islam dengan topik memahami doa sapu jagat yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Mansur Hamid. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa illahi la'idadim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Lebih-lebih nikmat Islam dan iman yang ada di dalam diri kita, dan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat, dan juga beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita dan ibadah kita kepada Allah diterima oleh Allah SWT sebagai amal ibadah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan mimbar Islam ini, saya Haji Muhammad Mansur Hamid, Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, akan menyampaikan tema mimbar Islam dengan judul Memahami Makna Doa Sabuh Jakat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang artinya, dan di antara mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, serta jauhkanlah kami, lindungilah kami dari azab siksa api neraka. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dimuliakan Allah, doa ini disebut doa sabuh jakat karena menyapu seluruh kebutuhan hidup kita dunia akhirat, serta dijauhkan dari adab api neraka. Doa ini doa paling komplit yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Doa ini sering kita baca, tapi masih banyak di antara kita kurang faham maksudnya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kana aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Sesungguhnya Rasulullah SAW banyak berdoa, wahai Tuhan kami, bila kami kebahagiaan hidup dunia, kebahagiaan di akhirat, serta lindungilah kami dari adab siksa api neraka. Doa ini mengandung tiga hal, yaitu bahagia dunia, bahagia akhirat, dan selamat dari api neraka. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pahami satu persatu doa yang kita panjatkan yang ada di dalam doa sabuh jakat. Yang pertama, fid dunya hasanah,
bahagia dunia. Apakah bahagia dunia itu memiliki rumah yang mewah, mobil yang ganti tiap tahun, harta yang melimpah, emas batangan yang bertumpuk-tumpuk. Namun akhirnya dipenjara karena hasil dari korupsi. Apakah itu yang dimaksud bahagia dunia? Tentunya bukan. Yang maksud bahagia dunia itu kita mendapatkan rezeki yang halal. Syukur-syukur banyak. Atau walaupun sedikit. Tetapi diperoleh dari yang halal. Badan yang sehat walafiat. Memiliki ilmu yang bermanfaat. Istri yang solihah. Anak yang berbakti, tetangga kiri kanan baik-baik, pekerjaan yang berkah, hati yang tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi indahu qutun yaumihi faka'annama khizat lahud dunya." Barang siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, sehat badannya, punya makanan pokok hari itu, maka kata Rasulullah, faka'annama khizat lahud dunya, seakan-akan dunia seluruhnya itu dia miliki. Sebagai pegawai, dia disiplin, taat aturan, insya Allah akan mudah naik pangkat. Sebagai pedagang yang jujur, tentunya akan laris. Kemudian kerja yang halal, walaupun gajinya pas-pasan, tapi cukup dan berkah. Memiliki rumah sederhana, namun dan suami istri rukun, itulah khasanah dunia. Tercukupinya kebutuhan dunia. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, kemudian doa kita yang kedua, khasanah akhirat, bahagia akhirat. Bahagia akhirat itu antara lain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kecil maupun dosa besar. Masuk surga karena rahmatnya, bertemu dengan Allah di dalam surga. Ini ada sebuah cerita pada zaman dahulu Rasulullah SAW menyampaikan cerita itu bahwa ada seorang abid ahli ibadah. Dia dicukupi oleh Allah kebutuhan hidupnya, makan minumnya, dan hidup di atas gunung. Selama 500 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Kemudian dia mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika aku wafat nanti, wafatkan aku dalam keadaan sujud." Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah, dalam keadaan sujud dia meninggal dunia. Kemudian sampai di akhirat, Allah berfirman, "Masuklah surga karena rahmatku." Seorang abid ini protes kepada Allah, "Ya Allah, apakah aku masuk surga bukan karena amal ibadahku selama 500 tahun? Akhirnya malaikat dipanggil untuk menimbang pahala amal ibadahnya dengan besarnya rahmat Allah. Ternyata masih berat rahmat Allah dibanding
pahala amal ibadahnya selama 500 tahun. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikat, bawa orang ini dan masukkan neraka. Akhirnya seorang abid ini menyadari bahwa rahmat Allah lebih besar daripada pahala ibadah, sehingga dia mau masuk surga karena rahmat Allah. Itulah bahagia akhirat, hasanah akhirat. Kemudian doa yang ketiga yang kita panjatkan, waqina adzaban nar. Ya Allah, lindungilah kami dari adab api neraka. Apa yang dimaksud doa ini? Karena kita berada di dunia, artinya kita berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari adab api neraka. Itu artinya kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk neraka. Perbuatan maksiat kepada Allah. Salah satu contoh misalnya penyalahgunaan narkoba. Narkoba ini adalah musuh kita yang tidak menggunakan senjata. Narkoba ini penyebarannya bisa lewat pergaulan, bisa lewat HP, bisa lewat coba-coba narkotika. Narkoba atau narkotika ini akan merusak tiga pilar kehidupan. Yang pertama, akan merusak generasi muda sehingga tidak mempunyai masa depan yang cerah. Akan merusak ekonomi keluarga sehingga hancur berantakan habis karena kecanduan narkoba. Kemudian akhlak umat akan rusak. Itulah bahayanya narkoba. Sehingga kalau orang yang sudah kecanduan narkoba, hidupnya di dunia akan sengsara, di akhirat dimasukkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita jaga dan lindungi anak-anak kita, generasi muda kita dari penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, riba, membungakan uang. Ini juga akan menyebabkan kita masuk neraka. Kemudian hibah, menceritakan kejelekan teman pada orang lain, menggunjing buatan jelek pada orang lain. Hibah ini diberikan oleh Rasulullah seperti makan daging busuk dari temannya. Juga akan masuk neraka. Duraka kepada kedua orang tua. Berani kepada kedua orang tua. Adabnya, siksanya dikontan. Kemudian dolim, berbuat aniaya terhadap orang lain. Juga akan menyebabkan masuk neraka. Dan perbuatan maksiat yang lain. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dimuliakan oleh Allah. Karena masuk surga tanpa selamat dari neraka itu tidak mungkin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, kunci untuk mendapatkan tiga hasanah, tiga kebahagiaan itu tiada lain adalah takwa kepada Allah. Imtisalul awamirillah wajibunabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah menjamin manakala kita benar-benar bertakwa kepada Allah, di dunia ini akan dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar segala kesulitan yang dihadapi dan memberi rezeki yang tidak sangka-sangka datangnya.
Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Di akhirat kelak Allah menjamin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimasukkan surga Allah yang di bawahnya mengalir berapa sumber mata air. Surat Ad-Dariyat ayat 15. Pendengar radio Republik Indonesia Surabaya yang dimiliki Allah, pelajaran yang dapat kita ambil dari imbar Islam ini, yang pertama, jangan jadi orang yang hanya mengejar dunia melupakan akhirat. Kemudian juga jangan hanya kejar akhirat sampai-sampai dunia berantakan. Sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an ketika ditanya oleh sahabatnya bagaimana cara untuk mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat, beliau menjawab, kejar akhirat maka dunia dan akhirat akan mengikuti. Orientasi hidup kita di dunia ini adalah bahagia akhirat, tetapi jangan melupakan kebahagiaan hidup di dunia. Kalau kita kejar dunia saja, akhirat dan dunia sama-sama lepas. Kemudian yang kedua, mari kita istiqomah membaca doa sabu jagat ini di waktu-waktu yang mustajabah, di saat-saat yang dimudahkan terkabulnya doa kita, antara lain ketika sujud akhir setiap sholat, sebelum duduk tahiyat akhir kita baca Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah kita membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, baca doa sabu jagat. Kita baca juga sampai sholat fardu. Kita istiqomahkan, kita baca ketika zikir pagi maupun petang. Dan juga ada saat yang mustajabah juga yang lain. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, itu juga waktu yang mustajabah, saat-saat yang mustajabah, kita baca doa sabu jagat. Karena kala kita istiqomahkan membaca doa sabu jagat, Rasulullah menjamin, Allah juga menjamin kita akan masuk surga. Kala kita rajin membaca doa sabu jagat. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada, mimbar Islam yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang muttaqin, dan juga pada akhir hayat kita mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Jo Adi Yuwanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk masuk ke segmen berikutnya Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan angkasawati RRI dari seluruh Indonesia melalui drama radio berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas yang malam hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya, yaitu dari Surabaya Raya Local Guides. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hey, Yuran, Yuran, sini, hey. Ayo, bayar Yuran, ha? Sini Yuran.
3: Pagi.
2: Eh, Bu. Ngomong apa perusahaan, ha? Protes saya minta Yurannya, ha? Jawab, ayo, ha?
3: Emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
2: Macam-macam.
3: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai dua kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
2: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetop saya. Tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
3: Banyak saya, ngomong aja ibu hak nih. Saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
2: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
3: Iyalah.
2: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menertibkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
4: Bu, Bapak.

0: Wartawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu Bu.
1: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
0: Iya Bu.
1: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
2: Tuh kan, ih benar kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
1: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya... lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
0: Oh, jangan Bu Sofi. Saya minta maaf Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh Bu Sofi.
1: Tapi kan nggak gitu Pak.
0: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh Bu. Kasihan orang tua saya loh Bu Sofi.
2: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
1: Sudah ya Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Ya, Pak Lino.
0: Iya Bu.
1: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
0: Iya Bu Sofi. Saya berjanji. Saya menyesal Bu Sofi. Saya khilaf. Karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh Bu. Oh tolong jangan cari pengganti saya Bu Sofi. Saya mohon Bu Sofi tolong kali ini.
1: Iya. Nah baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya. Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban Pak untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya Pak ya.
0: Iya, Bu.
1: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi. Ya Pak.
0: Iya, baik Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
1: Iya, Pak.
0: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
1: Iya Pak.
3: Produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, seperti yang tadi sudah saya spill di awal bahwa malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu teman-teman dari komunitas Surabaya Raya Local Guides yang akan berbagi cerita, berbagi kisah dan keseruannya malam hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung seperti biasa, line telepon saya buka 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Ada Mbak Septi, ada Mas Yudi dan juga Mas Andika. Halo semuanya, apa kabar?
1: Halo, halo Mas.
0: Hai, baik. Sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ah, ini baru pertama kali nih masuk ke Studio Pro 1?
1: Iya, baru.
0: Oh, baru pertama kali. Boleh nanti dideketin dulu ini apa mikrofonnya biar lebih kencang suaranya ya. Oke, okay. Surabaya Raya Local Guide itu namanya.
1: Iya.
0: Nah, Mbak Septi di sini sebagai seorang founder.
1: Iya.
0: Kemudian Mas Yudi juga founder,
2: iya.
0: Dan Mas Andika di sini sebagai anggota. Berapa banyak anggotanya Mas Andika selain Mas Andika?
2: Oh, banyak sekali.
0: Banyak sekali.
2: Mm-hmm. Karena di Surabaya Raya itu banyak sekali sih, ada di daerah mana aja, di daerah Sidoarjo juga ada, di Gresik juga ada.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, ini mungkin pendengar kita juga penasaran ya, pengen tahu Surabaya Raya Local Guides itu apa sih, Mbak?
1: Mungkin sebelum ke Surabaya Local Guides, mungkin ke local guides-nya dulu kali
0: local
1: ya, Mas.
0: Guide. Apa itu?
1: Karena local guides ini adalah sebenarnya kontributor Google Maps. Mm-hmm. Jadi kita basicnya dari Google Maps, terus mungkin Mas Jo pernah ke suatu tempat, pengen moto, terus upload di, atau misalnya ditanyakan sama Google Maps-nya, mau upload foto di tempat ini, gitu. Kita bisa pilih yes, terus upload foto kita terupload di Google Maps. Nah, itu sebenarnya juga jadi titik awal saya pertama kali jadi local guide. Jadi akan ditawarkan sama Google di email, foto kamu sudah dilihat dari oleh 100
0: sekian
1: orang,
0: banyak orang
1: misal,
0: gitu
1: 100
0: ya.
1: Orang gitu. Mau enggak jadi local guide? Nah, disitulah titik mula kita untuk memulai perjalanan sebagai local guide.
0: Local guide. Oke, okay, jadi local guide itu adalah bisa dibilang apa nih, orang-orang atau mereka yang berkontribusi untuk memberikan informasi suatu tempat gitu ya, tempat aja atau ada apa misalnya review makanan atau apa gitu?
1: Ya, sebenarnya basicnya adalah tempat, karena kita kan
0: tempat,
1: peta ya,
0: ya
1: Mas. Jadi setiap tempat yang ada titiknya di Google Maps itu kita bisa kontribusi di situ. Bahkan kalau mungkin tadi makanan, restoran gitu, misalnya kita makan, baru makan, oh kita terkesan nih sama makanan yang kita makan gitu, kita foto, kita posting di Google Maps. Nah, itu kita bisa menceritakan pengalaman kita makan, mungkin suasananya, terus fasilitas yang ada di situ, dan itu bisa menentukan orang, bahkan kita ya Mas, kalau misalnya ke suatu tempat kita cek dulu nih ratingnya, misalnya 4,8 kan kita jadi penasaran, apalagi
0: jadi semacam referensi buat
1: betul,
0: orang lain juga ya,
1: apalagi misalnya 4,8 dari 500 orang, wah berarti udah 500 orang menulis
0: ratingnya 4,8 paling tinggi berapa memang?
1: sampai 5
0: oh jadi 4,8 itu
1: sudah tinggi,
0: sudah bagus ya,
1: sudah bagus,
0: sangat
1: gitu.
0: Cukup bagus ya,
1: jadi kan jadi penasaran, kita jadi lihat gambarnya seperti apa sih tempatnya, gitu.
0: Yang menentukan rating 4,8 itu dari siapa? Google-nya atau dari berdasarkan review-review yang positif tadi atau gimana?
1: Jadi dari review, semua review dalam satu tempat itu akan dibuat rata-rata oleh Google. Jadi misalnya ada 5 yang 10, ada 5 yang 5, ada 3 yang 4. Nah, nanti seluruhnya akan di rata-rata. Nah,
0: jadi seperti di pooling gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya dalam satu tempat itu banyak yang nge-reviewnya bagus, bintang 5 semua, jadi itu rate-nya juga bagus.
1: Iya,
0: dan itu akan jadi rekomendasi untuk mereka-mereka yang sedang mencari referensi tempat atau makan tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, wah menarik sekali. Local guide, itu sebelum bicara Surabaya local guide. Nah, sekarang kita bicara soal Surabaya local guide sendiri. Mm-hmm. Itu sejak kapan terbentuknya? Okay. Mungkin Mas Yudit, boleh Kak Yudit bisa bantu jelasin?
2: Surabaya, kalau tadi kan bilang Surabaya, kalau Surabaya Local Guide itu sebenarnya dari 2017.
0: Bedanya Surabaya sama Surabaya Raya apa?
2: Nah, ini ada sedikit beda.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun hampir sama, cuma kalau Surabaya Raya itu gabungan dari Gerbang Kertasusila. Kayak gitu. Jadi teman-teman Surabaya Raya ini Gabungan dari beberapa kota di
0: jadi Sidoarjo, Gresik, ya, Jombang, Mojokerto gitu masuk ya.
2: Kalau yang Surabaya Raya itu kebetulan tahun lalu di Desember sebelum kita mengadakan meetup terbesar di Indonesia namanya meetup Nusantara.
0: Meetup Nusantara.
2: Nusantara keempat.
0: Oke, namanya meetup Nusantara ya.
2: Nusantara ya, yang dihadiri dari kurang lebih hampir 200 ya, hampir 200 orang kontributor. Kalau misal kita nggak batasi mungkin bisa lebih banyak.
0: Sebutannya kontributor ya.
2: Kontributor.
0: Oke, nah Surabaya Raya Local Guide sama Surabaya Local Guide. Ya. Ini lahirnya duluan mana ini? Atau sama yang Raya tadi seluruh apa tadi Indonesia mungkin ya?
2: Kalau yang Surabaya itu lahirnya duluan karena memang waktu itu ada COVID. Nah, kita kan akhirnya nggak bisa keluar dari rumah
0: sekitar
2: kan.
0: Tahun 2020-an
2: kayak gitu. 2020 kita nggak bisa
0: kemana-mana ya, karena pembatasan social distancing dan segala macam ya.
2: Kayak gitu akhirnya karena terbiasa sudah nyaman di rumah. Nyaman sudah gimana kumpul-kumpulnya juga. Wah,
0: rasa-rasa
2: kayak gitu kan ya, akhirnya beberapa apa ya namanya pendirinya itu penggeraknya lebih ke penggerak itu
0: para kontributor-kontributor ya, ini ya awalnya
2: kita nggak bikin yang lebih besar aja atau juga teman-teman yang dari luar Surabaya ini juga sebenarnya pengen cuma karena memang komunitasnya seenggaknya belum banyak ya jadi masih takut untuk mendirikan ya udah kita rangkul jadi Surabaya Raya kayak gitu.
1: Lahir kembali
0: jadi awalnya Surabaya Local Guide itu Kak Yudit dan Kak Septi yang menggawangi ya. Kak Yudit aja yang berdasarkan apa kok tiba-tiba pengen nih, karena kan kalau nge-review kan ya cuman secara personal aja ya. Tiba-tiba kok kepengen kumpul sesama local guide gitu, sesama kontributor, apa yang mendasari itu?
2: Ya karena kita mempunyai hobi yang sama, passion yang sama. Okay. Akhirnya kalau kita jadikan satu pertemuan pasti asik kan.
0: Pasti seru
2: kita,
0: lah ya, bisa cerita-cerita. Kan.
2: Kita gitu. Bisa bertukar informasi, bertukar pengalaman kayak gitu. Akhirnya ya itu kita kok kangen ya pengen kumpul-kumpul meet up kayak gitu. Ya udah kita adakan
0: pertemuan pertama ketika itu di mana?
2: Itu di Kota Lama.
0: Di Kota Lama.
2: Kota Lama.
0: Tahun berapa itu berarti?
2: 2014.
0: 2024. Untungnya jauh banget ya. Sebelum COVID banget itu. 2024. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Ada ingat tanggal berapa gitu kemudian muncul nama Surabaya Raya Local Guide itu?
1: 24 Desember. Jadi waktu itu memang karena kan memang itu hiatus lama ya Mas. Jadi setelah COVID terus
0: enggak ada namanya gitu.
1: Iya, kan saya basicnya di Sidoarjo, tapi sebelumnya tuh saya kerja di Jakarta. Saya juga di sana juga ada Jakarta Local Guide gitu. Okay, jadi terus waktu pindah ke sini kok rasanya kangen ya dengan yang dulu gitu sebelum COVID gitu. Jadi kita ketemu sama Mas Yudit sama yang lain gitu. Gimana ya kita mulai lagi yuk gitu. Dan waktu itu kita di Kota Lama itu peserta sampai 50 Mas.
0: Wow. Untuk tapi belum pernah mengenal ya satu dengan yang lain belum pernah mengenal ya.
1: Iya, rata-rata tuh ada yang anggota lama, yang dari Batu, yang dari Malang gitu. Kita ketemu lagi seru-seruan lagi explore, apalagi waktu itu Kota Lama kan memang baru
0: lagi hype-nya ya.
1: Baru direnovasi seru banget gitu. Terus ke beberapa tempat yang memang ikonik. Jadi kita namanya ada photo walk. Jadi kita sambil jalan sambil photo walk. Dan ada pemandu juga waktu itu. Jadi kita tahu sejarah, kita tahu ini sambil kontribusi di Google Maps gitu.
0: Oke, nah bicara soal kontribusi, saya mau tahu, saya pengen juga tahu ini manfaatnya apa sih sebagai seorang anggota Mas Andika gabung di sini sejak tahun berapa?
3: Saya gabung ini tahun dari 2005 sejak ada moonnya itu tadi Meetup Nusantara. Nah di situ saya pertama kali sebenarnya sebagai local guide itu saya sebenarnya dari tahun 2018. Nah baru tahu ada komunitas local guide ini di tahun 2025.
0: Dari mana?
3: Dari teman saya yang menginfokan ternyata local guide ada di Surabaya Raya itu. Nah semenjak itu ada namanya volunteer yang meet Meetup Nusantara itu yang di Surabaya. Nah sejak itu saya gabunglah di Local Cat itu. Jadi kita belajar bagaimana kita berkontribusi di Google Map. Jadi saya lebih terarah seperti itulah. Kalau daun di awal-awal mungkin saya mungkin review apa kadarnya gitulah ya. Review cuman kasih bintang aja, nggak perlu ngasih ulasan lah sedetail gitu. Tapi sekarang semenjak tahu komunitas ini, saya tahu seberapa pentingnya sih review kita di Google Maps itu sih.
0: Oke, manfaat untuk Mas Andika sendiri apa?
3: Kalau manfaat bagi saya sih review Google Map itu penting sih, karena contoh tadi kan disebutnya Mbak Septi tadi, kalau kita ingin ke tempat suatu tempat kita pasti lihat di ratingnya. Nah dari situlah saya biasanya lebih, misal tempat ini mau saya kunjungi itu kita saya sendiri biasanya melihat ratingnya, ulasannya, fotonya, apakah real sesuai dengan kenyataannya seperti itu sih.
0: Nah tadi kan Mas Andika mengatakan bahwa dulunya hanya sekedar membeli bintang, nggak ada komen, nggak ada review.
3: Betul.
0: Nah, reviewnya tuh kak seperti apa dan sepanjang apa, kan itu kan pasti ada karakter, ada berapa banyak kan, nggak mungkin kita kayak nulis cerpen gitu banyak banget gitu kan.
3: Betul. Iya kan. Nah, kalau saya sekarang ini lebih ke apa yang saya lihat, misal ada fasilitas apa di tempat itu. Ada misal kalau tempat makanan pasti harga dari range harga berapa sampai berapa. Setelah itu ada fasilitas, misal ada toiletnya, parkirannya. Yang penting itu kan biasanya itu kalau di Surabaya kan jarang banyak tempat parkir yang luas gitu sih, tempat-tempatnya seperti itu sih. Lebih detailkan di reviewnya itu.
0: Reviewnya, jadi seberapa nyamankah kita di situ gitu ya.
3: Betul.
0: Apakah ada colokan listriknya atau enggak.
3: Iya kan.
0: Kadang-kadang udah datang gitu, enggak ada dicolokan, mau ngecas HP susah, mau buka laptop susah gitu ya. Hal-hal sekecil itu ya. Bagus tempatnya, cuman jarang ada colokannya. Wah, jadi review juga.
3: Bisa buat masukan ke pemilik usaha juga sih.
0: Oke, baik. Nah ini pendengar menarik sekali, kalau misalnya Anda tertarik untuk bergabung Surabaya Local Guide, bisa menemani atau memandu Anda kira-kira mau pergi kemana. Nah itu bisa dicari. Nah sebentar, saya tertarik ini tadi Surabaya Raya atau Surabaya Local Guide sebetulnya namanya ini?
1: Untuk saat ini Surabaya Raya Local
0: Guide. Surabaya Raya, jadi Surabayanya dihapus jadi Surabaya Raya Local, ditambahin maksudnya, ditambahin Surabaya Raya Local Guide gitu. Dan anggotanya dari yang di sekitar area Surabaya.
1: Betul.
0: Review tempatnya pun apakah hanya di sekitar Surabaya saja atau di luar, misalnya di Jakarta, di Yogyakarta itu kita bisa berkontribusi atau seperti apa?
1: Ya, tadi Mas Jo juga sudah menyampaikan ya. Sebenarnya Local Guide sebenarnya sendiri bisa dong.
0: Iya kan, secara individual kan.
1: Bisa banget Mas. Cuman kita komunitas ini untuk berkegiatan saja gitu. Pun kita bisa antar lintas daerah. Misalnya waktu saya ke Jogja gitu, saya ketemu sama Yogyakarta Local Guide, kita berkegiatan banget bareng, itu bisa banget gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi bisa di mana aja dan kontribusinya bisa di mana aja, karena itu personally kita gitu. Bahkan misal kita ada perjalanan dinas misalnya di Jakarta, di misalnya bahkan di luar negeri
0: pulau,
1: misalnya,
0: luar negeri
1: bahkan
0: misalnya.
1: Itu bisa. Waktu itu saya juga pernah traveling di Vietnam, menambahkan misalnya tempat yang memang nggak ada gitu. Jadi itu kita bisa kontribusi di mana aja, itu secara personal. Tapi untuk komunitasnya, memang setiap kota itu kadang biasanya ada gitu. Dan di sini kita memang wadahnya, karena awalnya memang pengen terakhir kemari yang bisa mewadahi lebih banyak orang, akhirnya kita buat Surabaya Raya Local Guide.
0: Surabaya Raya Local Guide ini secara definitif apakah Google juga akhirnya tahu ada Surabaya Local Guide ini atau teman-teman aja? Kemudian apakah ada secara benefit yang akan didapatkan misalnya dari Google untuk teman-teman Surabaya Local Guide ini?
2: Kalau untuk Google-nya sendiri sih, karena kita ada sosial media ya, dan juga ada forum. Nah kita itu ada forum namanya Local Guides Connect. Local Guides Connect ini tempat wadahnya teman-teman Local Guide di seluruh dunia untuk sharing tentang pengalaman mereka. Terlebih ke review ya. Nah itu kita juga ada mungkin ada recap kita, misal ada meet up, kita bikin meet up di sana dan recap di sana. Jadi kita terkoneksi di sana. Jadi ada, kita tahu oh ini ada Local Guides misalnya Bangladesh, Local Guides India atau Local Guides kota mana, itu sebenarnya connect-nya dari sana. Mm-hmm. Karena memang kita ada beberapa tulisan-tulisan yang seperti blog atau mungkin juga vlog mungkin seperti itu. Akhirnya teman-teman ini saling mengenal sama satu sama lain. Oke,
0: jadi secara tidak langsung akan membuka jaringan lah ya. Betul. Membuka networking teman-teman di seluruh dunia bahkan. Iya, karena kan Google jaringannya sudah seluruh dunia. Iya. Ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya saya ingin tahu juga nih, apakah Surabaya Local Guide ini pernah juga mendapatkan endorse gitu atau dimanfaatkan? Endorse dong tempat saya nih, saya lagi buka kafe nih. Review yang bagus ya kayaknya. artinya mungkin mendapatkan itu atau kan memang gimana nih? Saya enggak nih, saya mau review jujur aja atau gimana nih gitu. Gimana?
1: Jadi kita selain kita kan berkontribusi ada guideline-nya, ada pedomannya dan ada pedoman komunitas juga dari Google-nya. Artinya kita boleh berkumpul, melakukan kegiatan, tapi ada rules atau peraturan-peraturan yang harus kita penuhi gitu. Salah satunya ada meet up bersponsor. Bahkan
0: meet up bersponsor ya, namanya
1: meet up bersponsor tapi dengan kebatasan-batasan. Salah satunya kontribusi kita yang di Google Maps itu tidak dipengaruhi oleh sponsor apapun yang masuk. Artinya ketika misalnya kita wisata kuliner, bahasa kita food crawl di suatu tempat.
0: Food crawl.
1: Oh iya, food crawl di suatu tempat ada yang mengundang misalnya baru grand opening gitu kan.
0: Misalnya salah satu produk makanan gitu atau resto gitu ya.
1: Kita harus mention di awal kalau kontribusi kita di Google Maps tetap objektif. Ya, artinya fasilitas yang kita tuliskan di kontribusi kita di Google Maps itu memang pengalaman nyata yang dirasakan oleh local guides gitu. Dan tidak boleh misalnya berapa 15 orang yang saya undang, 15-nya harus bintang 5 ya. Nah,
0: itu enggak boleh gitu.
1: Okay. Jadi memang ada aturan pedoman dari Google. Kalau memang itu klausul itu tidak diterima oleh si pemberi sponsor, kita tidak akan mengadakan.
0: Jadi memang benar-benar harus review jujur ya. Itu yang dikedepankan. Mau enak enggak enak ya itu harus diterima gitu ya.
1: Justru malah mungkin membuka diskusi yang lebih dengan pemilik usaha kan. Maksudnya kita kan sudah sering ibaratnya sudah banyak nih gitu. Ketika ada masukan
0: ini kita masukan bisa nih, kasih insight-insight gitu ya kepada.
1: Jadi lebih, bukan kritikus sih tapi lebih
0: masukan-masukan ya, insight aja, gitu ya. Jadi luar biasa, ini jadi salah satu hal yang cukup menarik. Nah, Mas Andika ketika bergabung itu kan memang awalnya tadi Mas Andika sempat atau sudah pernah mengawalinya sebagai kontributor sendirilah gitu. Kemudian bergabung. Nah, apakah memang seperti itu? Artinya ketika mau bergabung, ini pendengar kita yang mungkin baru-baru dengar Surabaya Local Guide, saya juga pernah, tapi harus berapa reviewer yang harus akhirnya diterima jadi anggota? Gitu. Misalnya Mas Yudit atau Mas Andika? Mas Andika.
3: Kalau waktu saya dulu nggak harus berapa reviewernya, yang penting kita ingin belajar dan ingin berkontribusi di Google Map itu aja sih.
0: Itu aja ya.
3: Betul. Artinya
0: kalau ada yang anggota-anggota baru yang dia belum pernah nge-review tapi tertarik untuk bergabung itu bisa bergabung gitu Mas Yudi.
2: Boleh banget. Jadi mungkin kalau misal untuk bergabung di komunitasnya memang level berapapun kami dengan tangan terbuka menerima.
0: Oke, kita bicara soal level nanti ya. Ada level berapa aja yang ada di Surabaya Raya Local Guide. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di dalam program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas Pro 1 RRI Surabaya bersama dengan Surabaya Raya Local Guides. Dan ada Mbak Septi, Mas Yudi, dan juga Mas Andika yang siap berbagi pengalaman menjadi seorang reviewer atau seorang kontributor atau seorang volunteer, apapun itulah ya, yang pasti berjasa juga untuk bisa memberikan satu informasi kepada kita yang hendak atau akan menuju ke satu tempat, butuh informasi tambahan seperti apakah tempat ini, di manakah tempat ini, bagaimana jarak ke lokasi ke tempat ini, bagaimana rasanya, dan apapun itu akan dijelaskan. Nah, tadi sempat tertahan pertanyaannya, yaitu pada grade ya atau level dari para kontributor-kontributor ini. Memang ada berapa level dan harus kenapa di leveling? Silakan Mas Yudit.
1: Oke, untuk levelnya sendiri minimal pasti 0, maksimalnya di 10.
0: Oke, maksimal 10 dari level 0 sampai 10 itu berdasarkan apa?
1: Berdasarkan untuk level itu di poin. Jadi setiap kita nge-review, entah itu foto, tulisan, itu ada poin-poin yang akan terkumpul setiap kali kita nge-review sesuatu. Dan itu ada memang poinnya kayak gitu. Misal nge-review, nulis, nge-rating itu ada 5 ya. Kalau di
0: kalau hanya sekedar memberi bintang,
1: memberi bintang itu 1.
0: Oke.
1: Dan foto pun ada nilai poinnya tersendiri.
0: Kalau dapat poin semakin lama semakin tinggi jadi level 10, apa yang didapatkan? Benefit apa yang didapatkan dari Google yang notabene akan sangat terbantu dengan kehadiran dari local guide seperti Anda-Anda ini?
1: Ya, untuk benefitnya banyak sih. Kalau misal secara langsung itu kita lebih gampang untuk diterima ketika kita mengedit titik di Google Map, untuk report juga kayak gitu. Dan ada suatu kebanggaan tersendiri juga kan untuk, wah, kita sudah level segini, ternyata review kita juga banyak ya, dan ya itu, oh, kita sudah untuk review itu apa ya, melambangkan ya seberapa value untuk apa yang kita rating,
0: ulas gitu ya,
1: yang di rating gitu ya. Dan ada lagi yang baru-baru ini juga mungkin bisa di ceritakan
2: Mbak Septi. Ya, selain mungkin poin itu sebagai kebanggaan, juga kita sebenarnya ada beberapa benefit. Misalnya kita dapat akses awal, akses awal dari fitur-fitur yang di Google Maps, seperti Ask Map atau Tanya Maps yang mungkin baru muncul itu, beberapa dari kita itu punya akses lebih awal untuk mendapatkan fitur itu gitu. Dan yang terbaru kemarin saya dan Andika itu baru balik dari Singapura. Jadi kita
0: dalam rangka
2: kita memenuhi undangan dari Google. Jadi kita setelah melewati level 5, kita bisa mendaftar satu acara namanya Connect Live. Ini adalah, kalau tadi Mas Yudit mengatakan tentang Local Guides Connect, itu kan fitur virtual ya, pertemuan virtual. Nah, dari kontributor-kontributor seluruh dunia itu Google mengundang kontributor terpilih gitu. Nah, jadi di Local Guide Connect itu diumumkan untuk level 5 ke atas itu bisa mendaftar Connect Live.
0: Yang Connect nanti, Live namanya.
2: Ya, Connect Live. Nah, tahun ini di 2026 di Singapura.
0: Karena Google di situ ya, Google Asia ya.
2: Iya, Google Asia Pasifik. Kita ikut Asia Pasifik di situ. Dan tahun sebelumnya 2025 Mas Yudit baru kembali dari Tokyo.
0: Dari Tokyo.
2: Jadi memang berpindah ya dari Tokyo ke Singapura.
0: Itu di situ kegiatannya apa aja? Ya. Connect Live tadi.
2: Ya, Connect Live itu sebenarnya yang pertama bertemu dengan kontributor lain dari seluruh
0: dunia
2: gitu.
0: Atau di Asia Pasifik.
2: Asia Pasifik ya, kalau untuk Singapura kemarin. Dan kita di sebenarnya diberi kesempatan untuk Google untuk memberikan masukan atau tanggapan atas fitur yang akan dibuat oleh Google. Dan ini apa ya, itu rahasia. Jadi kita di
0: saya jika gak jadi nanya
2: fitur apa tuh gitu, sebelum bertanya ke situ. Jadi kita kita diceritakan fitur-fitur baru yang akan dikembangkan oleh Google sesuai dengan modernisasi saat ini ya, mungkin AI dan sebagainya gitu. Bagaimana penerapan itu membuat fitur-fitur baru di Google, dan itu disampaikan langsung oleh Googlers di depan para local guide, kontributor-kontributor itu, dan kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik gitu. Jadi dan di situ diskusinya sangat panas
0: panas banget,
2: karena kita kan sebagai pengguna dan sebagai kontributor kita paham betul, oh kalau seperti ini akan lebih baik seperti ini gitu. Jadi dan kita punya kesempatan langsung berhadapan in English ya, kita juga harus belajar bahasa Inggris, tapi nggak masalah, kita kan saling bantu untuk menyampaikan apa yang jadi masukan kita dan bagaimana tanggapan kita terhadap fitur baru yang akan dikeluarkan oleh Google Maps.
0: Jadi seperti fokus group discussion gitu ya, FGD ya, kayak seperti itulah ya. Jadi ngobrol di sana, discuss di sana, ini kemudian ini fitur-fiturnya ini layak enggak, karena kan diskusi itu penting, karena tiap daerah itu kan punya tren yang beda-beda gitu ya, budaya yang beda-beda. Mungkin di satu tempat cocok, yang di sini nggak cocok. Nah itu perlunya diskusi. Wah keren banget. Berapa hari di sana?
2: Kita kemarin di Singapura 2 hari, waktu di Tokyo 2 hari juga.
0: 2 hari juga, dan itu padat acaranya, diskusi seperti itu ya.
2: Kurang lebih seperti
0: oleh-olehnya apa dari sana?
2: Oleh-olehnya ilmu pengetahuan. dan yang pasti kita kan jadi pengalaman baru juga, Mas, kan belum tentu kita ada.
0: Levelnya naik nggak setelah itu?
2: Enggak, kita tetap baik kontribusi. Tapi ya dari kontribusi itu kita sampai ke level 5, kita bisa mengakses ke mendaftar ke Connect Live baru ya setelah itu.
0: Setelah itu gitu ya. Jadi Anda ini paling paham ya dengan fitur-fitur Google semuanya ya. Paham betul, ngelontok gitu ya. Ya karena memang diajak diskusi kerjasama gitu ya. Baik, luar biasa. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang memang didapatkan oleh para kontributor, sehingga diberangkatkan ya ceritanya ya.
2: Betul.
0: Dibiayai juga transport dan akomodasinya hingga sampai sana.
2: Sampai pulang.
0: Semuanya free.
1: Transportasi
0: juga, hotelnya juga, ketemu sama orang-orang baru. Waduh, ini kado yang luar biasa. Hanya dari review tempat aja loh, pendengar. Kalau Anda suka nih review-review tempat. Sebentar, saya dulu pernah ada, sebelum ada Google kalau tidak salah, itu namanya Foursquare.
1: Oh iya, sempat
0: ada. Itu dulu kayak semacam apa ya, zaman Friendster itu ada Foursquare atau apa gitu. Jadi kita jadi kayak ada gubernurnya, kita bisa nge-review dan segala macam itu. Kemudian muncullah Google dan akhirnya jadi ini apa, reviewer. Nah, kalau di tempat Surabaya Local Guide itu munculnya atas nama pribadi atau Surabaya Local Guide?
2: Oh, kalau di Google Maps-nya. Kalau di Google Maps-nya masih tetap pribadi masing-masing.
0: Masing-masing ya. Dan itu kan yang mengantongi bintang kan teman-teman sendiri ya. Yeah. Nah, untuk teman-teman lain, anggota-anggota lain yang belum belum gabung sama Surabaya Raya Local Guide, ini masih cukup banyak kan di luar sana, tapi mereka berkontribusi. Masih cukup banyak ya. Dan mereka aktif gitu.
1: Mungkin aktif tapi mereka mungkin belum tahu arah. Yang maksudnya ada komunitas ini mungkin ya,
0: kayak belum aku, tahu benefitnya belum, mungkin ya. Mungkin
1: kayak aku dulu 2018 ternyata sudah kontributor ya. Dan lalu 2025 itu ternyata aku tahu ada namanya komunitas ini. Akhirnya itulah. Mungkin banyak orang yang di luaran sana udah berkontribusi tapi dia belum tahu ada komunitas seperti ini. Mungkin nanti bisa gabung di Surabaya.
0: Caranya gimana kalau mau gabung? Mas Yudit gimana?
1: Bisa follow di Instagram kami, surabayaraya.localguides. Nanti biasanya teman-teman yang penasaran itu DM kami, nanti ada beberapa admin yang merekomendasikan bisa gabung ke grup WhatsApp. Kayak gitu. Grup WhatsApp kami juga sudah lumayan banyak, 150-an lebih. Kayak gitu. Jadi biasanya kan teman-teman ada yang tanya, ini kalau kami mau ikut caranya gimana?
0: Nah itu
1: kan biasanya yang bingung, tiba-tiba ada cara ini, tiba-tiba ada cara ini ya. Nah itu bisa pantengin di story atau langsung DM. Nanti kami masukkan di WhatsApp. Biasanya acara-acara yang akan di apa diselenggarakan itu kami share di grup kayak gitu.
0: Tapi fast respon kan ya?
1: Fast respon.
0: Fast respon. Insyaallah. Oke, nah terus kegiatannya apa aja sih? Mungkin ada kegiatan bulanan, tahunan yang bisa diikuti sama member atau anggota dari Surabaya Raya Local Guide.
1: Ya, diusahakan ya untuk tiap bulan itu ada, meskipun tidak ada di tempat lain atau di kota lain juga. Kadang kami berteman, sangat berteman dan berkeluarga malah.
0: Oh, berteman keluarga. Iya, jadi sampai menikah, dari, punya anak.
1: Betul, wih, ada.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: Iya, jadi iya. Ini komunitas atau keluarga ini?
1: Ada keluarga lokal kecil.
0: Keluarga
1: lokal.
0: Ya.
1: Oh. Kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jadi ada namanya meet up itu biasanya teman-teman dari tetangga itu juga memberitahu kalau ada meet up kayak gitu. Jadi nggak hanya di Surabaya, kita bisa ikut acara yang di Batu, di Malang, di sekitaran Jawa Timur atau mungkin di Jawa Tengah. Dan
0: ikut acara itu yang menyelenggarakan siapa?
1: Itu ada yang namanya host kayak gitu. Oh. Host itu yang punya inisiatif untuk kita bikin acara ya.
0: Ngadain yuk di sini gitu.
1: Kita pengen ngumpul kayak gini, ada undangan.
0: Tapi apa? Swadaya ya, maksudnya semua ditanggung sendiri-sendiri ya.
1: Kebanyakan seperti itu.
0: Kebanyakan seperti itu. Biasanya tempat-tempat mana yang dipilih untuk meet up?
1: Biasanya tergantung wilayahnya. Kalau misal Surabaya itu pasti kebanyakan di ya tempat-tempat perkotaan kan, pasti ya di kafe kayak gitu, di spot-spot wisata seperti itu. Kalau di misal Malang atau Batu ya tempat wisata kayak gitu.
0: Itu berapa bulan sekali, Mas?
1: Hampir tiap bulan ada.
0: Tiap bulan sekali.
1: Wow. Ya, kayak gitu. Minimal satu lah atau dua lah kayak
0: gitu. Wah,
1: jadi nggak hanya di Surabaya aja, di Malang monggo kalau mau ikutan.
0: Aha, boleh
1: gitu.
0: Ya.
1: Bisa barengan kayak gitu dari Surabaya berangkat. Kayak gitu.
0: Tapi basically teman-teman ini apa sih? Aktivitasnya apa? Profesinya apa? Sebagai apa? Kalau Mbak Septi sebagai apa?
2: Saya kebetulan ASN, perawat di sebuah rumah sakit di Surabaya.
0: Wow, luar biasa. Bisa ya untuk datang meet up gitu ya?
2: Iya, diusahakan. Mungkin karena menyenangkan ya Mas. Jadi kayak kalau bisa dibisa-bisain gitu.
0: Ngajak keluarga. Kebetulan, tadi kan sudah merasa kayak keluarga ya.
2: Kebetulan suami juga lokal guide, jadi kita saling
0: bareng-bareng. Gitu. Oke, kalau Mas Yudit?
1: Kalau saya freelance, bisa tour leader. Kadang kalau lagi kosong juga gocek kayak gitu.
0: Oh, ini cocok sekali kalau tour leader ataupun aplikasi transportasi online ya, karena kan ini sangat bisa menentukan titik mana yang akurat gitu ya.
1: Betul banget.
0: Jangan sampai nanti masuk malah masuk ke gang buntu gitu.
1: Ya, betul.
0: Ini sangat penting sekali. Jadi kalau Mas Andika sendiri apa profesinya, Mas?
3: Kalau saya sendiri saat ini freelance, tapi saya punya usaha sendiri sih, namanya
0: swasta.
3: Tour and Travel.
0: Wow.
3: Punya travel sendiri dari hobi jalan-jalan traveling, akhirnya buka
0: travel legend.
3: Yes, betul.
0: Ini membantu sekali
3: open
0: ya.
3: Open trip.
0: Waduh, keren. Jadi nge-review tempat-tempat itu sangat akurat ya. Ini sangat direkomendasikan kepada para calon customer-nya.
3: Betul,
0: begitu ya. Waduh, keren. Sudah berapa lama menekuni profesi atau usaha sebagai
3: ini? Baru di tahun 2025 kemarin baru membukanya itu.
0: Karena ikut ini atau
3: iya, karena itu dan hobi juga traveling, jalan-jalan dan berkuliner. Akhirnya saya kenapa sih kok cari kerja kan di dunia sekarang kan agak susah ya.
0: Iya, iya, tapi travel agent pun juga susah loh, karena kan butuh modal juga.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul, betul sekali. Memang betul, tapi ini kan hobi yang dibayar kan ibaratnya gitu.
0: Oke, hobi yang dibayar. Wow, keren ya. Akhirnya ya sebelum dibayar kita harus cari duit dulu.
2: Modal dulu
0: karena travel agent gitu ya. Oke, menurut teman-teman kira-kira tempat apa yang paling seru yang ada di Surabaya ini yang mungkin worth it atau rekomendasi untuk pertemuan berikutnya? Sudah ada gambaran mungkin bulan depan Oktober mungkin mau kemana gitu? Boleh nggak apa-apa, di daerah mana deh gitu? Dan kenapa milih daerah itu?
2: Ya, sebenarnya kan mau di mana tempatnya, host itu punya privilege sendiri untuk menentukan ya Mas. Nah,
0: yang berhak menjadi host itu siapa? Yang level berapa?
2: Semua member bisa.
0: Oh, gitu. Yang level 3-4 pun boleh?
2: Enggak apa-apa. Oh. Yang penting dia tetap stay on tadi pedomannya community dan kontribusinya juga harus sesuai dengan guideline. Dan yang terbaru insya Allah bulan Oktober, tanggal 25 Oktober itu kita akan explore pasar Belauran.
0: Pasar Belauran dekat sini ya.
2: Itu host kita namanya Mbak Riris yang akan membawa kita untuk eksplor si pasar itu. Dan sedangkan pasar itu kan banyak UMKM juga ya Mas Edi. Semoga kita juga bisa membantu UMKM
0: di sana, lebih mengangkat informasi tentang UMKM di sana. Gitu ya. Wah, bermanfaat sekali ya. itu yang paling penting. Untuk yang mau bergabung boleh ya, coba saya coba cek dulu apakah ada yang ingin bergabung. Oke. Nah, cara bergabungnya sangat mudah. Anda tidak perlu bingung ketika Anda, syaratnya cuma satu, Anda punya akun Gmail ya.
2: Yeah.
0: Harus punya akun Google. Nah, ya, akun Google, karena dengan satu akun Anda itu Anda bisa terkoneksi dengan berbagai fitur Google, termasuk salah satunya yaitu Maps ya, Maps ya. Atau Google Maps tadi itu salah satu fiturnya. Dan di mana Anda nanti di sana bisa berkontribusi, memberikan review atas tempat yang Anda kunjungi gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya tertarik bisa bergabung lah ke, untuk naik level tuh berapa ini sih biasanya, butuh berapa waktu lama gitu, atau berapa review apa positif, atau berapa 100 gitu, atau
2: ini cocoknya berapa? Yang jawab yang pedes, yang paling pedes level 10.
0: Oh, yang paling pedes. Level 10. Udah enggak bisa, udah enggak pakai. Oh ya ampun. Iya.
1: Ya, kalau saya pertama gabung itu ya 2016-an kayak gitu, hampir 10 tahun. Tapi ya gitu, ada up down-nya
0: untuk
1: kadang males, kadang lupa, atau kadang semangat kayak gitu. Sebenarnya sih ya untuk untuk naik level itu sih sebenarnya dari orangnya sendiri. Kalau memang memang dari awalnya suka nulis atau mungkin ya itu tadi, karena memang ada sistem per levelan itu akhirnya bikin semangat kayak gitu. Kita level 5, habis ini 6, habis ini 7. Akhirnya ada sesuatu motivasi lah kayak gitu. Dan ya itu tadi, kalau misal sampai ya tinggi itu kadang ya apa ya, ya itu tadi kita nge-review atau ngedit lebih gampang kayak gitu. Dan merasa kita bermanfaat.
0: Insya Allah bermanfaat. Iya. Untuk memberikan informasi kepada orang lain. Betul. Ya. Jadi itu syaratnya satu sih kalau saya lihat ini, nggak boleh mageran ya. Harus jalan, karena kalau mageran kita review dari mana, di rumah aja dekem gitu.
2: Sebenarnya yang menarik bisa dilakukan di mana aja Mas. Bahkan misalnya tetangga kita punya usaha, dia ditawarkan mau nggak titiknya dibuatkan gitu. Karena banyak teman-teman yang mulai dari justru dari rumahnya, dari tetangganya gitu.
0: Iya. Tapi kalau review di rumah terus kan juga nggak asik ya, kurang banyak. Jadi nggak harus keliling. Paling tidak harus keliling lah ya, harus nge-review tempat-tempat ini. Nah, apalagi seperti Mbak Septi ini seorang ASN, di mana dia juga punya aktivitas gitu. Suka dukanya apa sih?
2: Ya sebenarnya
0: justru kalau tadi up and down-nya seperti itu nih, Mas Yudit ya. Kalau Mbak Septi sendiri?
2: Sebenarnya sukanya banyak, karena kan kita ketika diberikan
0: sukanya apresiasi, banyak dukanya dikit, atau dukanya banyak juga?
2: Apresiasi dari Google dan kemarin ke Singapura dan sebagainya. Dukanya mungkin lebih ke ketika kita misalnya tetap aja ada, walaupun saya sudah level 8, ketika kita pengen ngedit suatu tempat misalnya jam bukanya salah, kita edit terus kok nggak di approve itu kita juga kok aku nggak di approve sih, kayaknya harus level 10.
0: Yang nge-approve itu level 10 ini ya?
2: Google yang menentukan. Tapi ya itu kalau ditanya dukanya itu sih, cuman ya itu ya dikit lah Mas.
0: Kalau Mas Andika, banyak sukanya masih ya, terbantu karena legend ya. Justru kalau ada tempat-tempat baru malah seneng ya.
3: Malah senang sekali, karena kita bisa menambahkan titik tempat yang baru, habis itu kita bisa memberikan ulasan pertama sendiri itu. Kalau dukanya itu biasanya itu saya itu cari tempat suatu tempat, berarti itu tempatnya yang kita datangi ternyata sudah close. Ternyata kayak seperti ada seperti itu kan. Masih di Maps itu masih ada, tapi pas kita datengin ternyata sudah.
0: Nah, kalau kayak begitu, kalau tempatnya udah close, siapa yang akan merefresh lagi supaya tidak muncul lagi? Karena kan akan muncul terus itu. Itu Google-nya atau dari pihak teman-teman yang merekomendasikan tutup nih, jangan dicari lagi nih di situ gitu. Misal nih.
2: kalau yang menentukan di ACC-nya ya, kalau di ACC-nya dari Google sih. Google, misalnya ya. Bahkan kalau misalnya dia sudah tutup tapi masih keluar nih, nah, kita bisa lapor juga di situ. Kita berikan tanda permanent close.
0: Oh, nah, gitu.
3: Pengajuan.
2: Pengajuan. Diajukan. Ya sama juga dengan edit tadi kalau jam bukanya salah. Nah, yang ini kita laporkan kalau ini udah permanently close gitu. Tapi ya itu konsekuensinya kontribusi kita yang di situ hilang enggak sih waktu ya?
1: Enggak, masih.
0: Masih, oh, bisa, masih ya. Bisa. Jadi ya, sebetulnya Google pun juga terbantu dengan adanya ini ya, apa para kontributor bahkan juga ojek online ya, karena kan dia menggunakan aplikasi juga ya untuk bisa memberikan informasi titiknya ini benar enggak gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Banyak sekali pertanyaan saya ini ya. Oke, harapan terakhir saya pengen satu persatu boleh kasih harapan dari Surabaya Raya Local Guide, Mbak Septi.
2: Iya, harapannya sih semoga komunitas ini masih terus berkembang, tetap stay on guidelines, kita bisa membantu banyak orang. Dan mungkin yang terdekat teman-teman ini minggu depan kita mau meet up Nusantara di Bali. Ui. Jadi semoga meet up Nusantara kelima ini bisa berjalan lancar.
0: Itu gitu. Se-apa? Indonesia?
2: Se-Indonesia.
0: Wow.
2: Mengundang 200 kontributor.
0: Wow, mengundang 200 kontributor. Oke. Okay. Terus kalau Mas Yudit, apa harapannya?
1: Kalau harapannya sih mungkin dari pihak Google ya bisa terus mendukung langkah kami untuk mereview.
0: Udah level 10 pasti masih kurang.
1: Iya. Ya, takutnya kan nanti apa ya?
0: Bisa turun nggak sih gitu? Fiturnya,
1: Bisa.
0: Nggak bisa turun.
1: Tapi ya, kalau di pen bisa.
0: Oh, ya karena bisa. Mungkin apa sesuatu ya, lah ya.
1: Sesuatu kayak.
0: Oke, gitu. Harapannya Google untuk.
1: Ya itu mendukung kita untuk terus nge-review berkembang, kayak misalnya kayak mungkin ada benefit-benefit yang juga kayak misal ya itu tadi diperangkatkan
0: umroh gitu ya.
1: Wah, mungkin ada dulu ada perks sebenarnya kayak itu? Misal voucher
0: Jadi
1: aplikasi online voucher menginap kayak gitu.
0: Seru ya.
1: Dan ya itu tadi puncaknya sih diundang di
0: Connect Live
1: itu. Di kantornya Google. Ya lumayan buat apa ya? Buat motivasi lah teman-teman.
0: Pengalaman lah ya.
1: Selalu semangat.
0: Woi, sih luar biasa. Oke, Mas Andika apa nih?
3: Untuk harapan saya Surabaya Raya Rock Kaget, semoga kita bisa berkontribusi positif dan tempat yang kita tinggali jangan lupakan jejak digitalnya.
0: Itu sih. Jangan lupakan jejak digitalnya. Oke ya. Ini malah orang malah menyarankan jangan lupakan jejak digital. Padahal orang-orang harus dihapuskan, jangan sampai meninggalkan jejak digital.
3: Ya, digitalnya di
0: ini
3: Google Maps-nya
0: ya.
3: Ini.
0: Oh iya iya iya.
3: Digitalnya di Maps kan.
0: Iya, padahal orang-orang tuh pada jangan sampai meninggalkan jejak digital. Karena jadi tidak bisa dihapus ya. Ini malah justru meninggalkan tapi di Google Map-nya. Oke.
3: Okay. Terima kasih. Boleh?
0: Boleh, silakan.
3: Kalau ingin gabung di Gersik juga ada namanya.
0: Oh, Gersik ada.
3: Oke, okay, ada namanya localcat.gersik. Barangkali orang teman-teman dari Gersik bisa follow dan bisa DM di social medianya.
0: Oke, okay. Terima kasih Mas Andika, Mas Yudit, Mbak Septi sudah hadir di studio. Sukses terus buat Surabaya Raya Local Guides dan sukses terus juga buat acara-acara ke depan ya. Selamat malam, sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa,

hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Kangen nih ya, saya kangen banget bisa ketemu sama

0: Dia malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Waduh, yang rindunya udah gak ketulungan, pengen dengerin lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara, boleh. Malam hari ini saya kasih dua kebebasan, dua pilihan ya. Anda mau dengar lagu Indonesia boleh, dan mau dengar lagu mancanegara boleh. Tapi tahunnya tahun 2000-an ya. Seperti satu lagu dari Ungu dengan Cinta Gila, 90 akhir hingga tahun 2000. Yang lama-lama, yang oldies-oldies, kita simpan buat hari Senin aja ya. Nanti kita akan dengarkan lagu-lagu oldies mancanegara hari Senin. Untuk yang lagu oldies Indonesia hari Minggu. Nah, khusus hari Jumat ini saya buka untuk dua genre musik Indonesia dan juga mancanegara. Boleh Anda langsung saja deringkan 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-14-992. Jangan lupa passwordnya Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Rindu, rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mbak Rika Herlin, apa kabar Anda malam hari ini? Sehat Mbak? Sehat ya Mbak ya, apa kabar? Baik?
1: Sehat
0: atau afiat?
1: Boleh request lagunya Party Band featuring Keji.
0: Oke, okay. Judulnya apa? Oke, okay, ya.
1: Party Band featuring Keji ya. Janji Satu Purnama.
0: Sebentar, Janji Satu Purnama.
1: Janji Satu Purnama.
0: Kok enggak ada? Merpati, oh, Merpati Band, Janji Satu Purnama. Oke, okay. Salamnya buat siapa nih? Sebentar. Ini
1: buat Mas Haji Ali.
0: Mbak, ini enggak keluar, Mbak. Sebentar. Juga. Lagunya masih masuk tahun Mbak, baru. Ini masih terlalu baru, Mbak. Mungkin
1: Elemen.
0: Elemen yang mana?
1: Maaf dari Surga.
0: Oke.
1: Okay. Dari Surga.
0: Ya. Yeah. Oke, okay. Silakan.
1: Salamnya buat Umi Siti Pasuruan. Mas Haji Ali Penomo, juga Bang Jo Adi Yuanda. Selamat beraktivitas.
0: Yeah.
1: Selamat malam.
0: Happiness
1: Day.
0: Yes.
1: Sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih waktunya.
0: Iya. Oke, okay. Terima kasih juga buat Mbak Rika Herlin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Gresik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, saya juga baik Mbak Dian. Lama gak dengar suaranya nih. Kemana aja?
2: Habis sakit juga
0: ya. Oh, habis sakit juga. Udah sembuh ya sekarang?
2: Alhamdulillah udah sehat.
0: Oke, okay. Siap deh kalau gitu. Malam hari ini mau dengar lagu apa nih Mbak Rika Herlin? Kok Mbak Rika Herlin, Mbak Dian. Sorry, Mbak Rika barusan ya.
2: BCL bisa.
0: BCL boleh, yang mana tuh?
2: Karena aku cinta kau.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua aja, dengan Ruang Rindu. Sampai FM buat Kak Jonya, selamat tugas.
0: Iya Mbak Dian, malam Mbak Cinta, Mbak Cinta lagi Mbak Dian. Gimana sih? Saya lagi ketik cinta jadi Mbak Cinta keluarnya nih, Mbak Cinta ya, Bunga Citra Lestari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Saya juga masih tunggu atensi-atensi Anda yang lain. Silakan bisa langsung menghubungi kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-14-992. Siap, kita terima telepon lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Pagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
3: Selamat Pak Mul. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul. Kabar baik
3: ya. Armada berangkat pagi pulang pagi. Okay. Aku jujur iki deh apa? Pulang malu gak pulang rindu.
0: Oke, siap.
3: Apa Mas? Tanya yeah. Apa tadi?
0: Enggak apa-apa, sehat ya Pak Mul ya.
3: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya keluarga Mas Jo gimana?
0: Keluarga saya sehat, saya juga sehat. Salamnya buat siapa?
3: Salam saya untuk semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Terirek meteni.
3: Iya, Mas Gano, untungnya eto.
0: Ah ya,
3: selamat
0: siap.
3: Malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mul ya dari Jalan Gembili Surabaya. Terima kasih atensinya. Yang mau bergabung lagi via WhatsApp juga masih saya tunggu. 081331-4x992. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Ibu Sikaro, apa kabar Ibu?
4: Sangang puluh oleh Tomasio.
0: Iya, apa itu Bu?
4: Apa ya, aku kok.
0: Sangang puluh yang akhir ya.
4: Iki ae wis.
0: Apa?
4: Trio Ambisi.
0: Waduh, itu bukan sekarang puluh lagi tuh Bu, itu jadul. Trio Ambisi yang 2000-an aja loh Bu.
4: Pengegoan ae yo iku cewek-cewek ae nek ngono.
0: Apa cewek-cewek?
4: Iku lho Ratu ae.
0: Ratu boleh. Yang mana itu?
4: Yang ini aja. Iku lah Mas Jo.
0: Ngopo toh Bu, orang ngomong kok.
4: Ada ojo mbok ngono.
0: Ah ya apa ya itu lah Mas Jo yang ngopo, saya bingung kok Ratu yang mana. Yo.
4: Cinta-cinta iku lah Mas Jo.
0: Cinta yang kurasa.
4: Aku ngeblank Mas.
0: Apa Ratu cinta cinta mati, cinta terlarang, cinta Laura.
4: Cinta terlarang. Kalau
0: kalian sing murah, kalau larang, termurah.
4: Sing larang aja Mas.
0: Sebentar, Ratu cinta terlarang ada dah?
4: Dua.
0: Itu bukan Ratu, itu The Virgin namanya.
4: Iya,
0: The Virgin,
4: iya,
0: cinta oke, terlarang.
4: Cewek-cewek
0: loro. Oh, cewek-cewek loro, ya The Virgin. Bu, kalau larang-larang, kalau yang murah Bu, jangan cinta terlarang.
4: Cuma
0: ayu aja termurah. Kayak enak itu lagunya. Anda tuh nyanyi-nyanyi, mau gak? cinta terlarang. Kau kan selalu terik.
4: Ya, itu
0: betul, betul.
4: Cinta. Lakukan semua. Aduh, apa itu, Mang?
0: Iki angin, Bu, angin bus.
5: Soalnya sampean mau ngomong cinta-cinta. Jadi aku merasanya kalau sampean ngomong cinta-cinta iku.
4: Ya
5: Allah, ya Allah.
4: Pantalan ayam goreng mana iki ya?
0: Oh, ya Ibu loh. Bu, kok Ibu kan nawarin saya, udah nawarin Anda aja.
5: Iya, padahal sih mangan yo.
0: Saya juga
5: jadi Yuanda.
0: Saya juga ya makan.
5: Iya.
4: Tambah lemu kok mangan ayam goreng sing dodol.
0: Iya.
5: Iya,
0: sing dodol tambah lemu, sing tuku.
4: Mbak Ane. Kapan main lagi sini Mbak Ane?
5: Dalam.
4: Kapan main lagi?
5: Ayo nanti kita agendakan sama Bapak Jo ini.
0: Ya. Oke. Terima kasih banyak ya.
4: Selamat apa namanya? Wis mari tugas to ikutan.
5: Sampun.
4: Kalau pulang hati-hati.
0: Belum, Bu, belum.
4: Maksudnya
0: belum ada rencana. Belum apa sih?
4: Pulang sampai jam berapa?
5: Saya pulang nanti sak ininya, sak pengen pulang.
0: Sak kobere, Bu. Wong RR itu rumahnya dia, ya.
4: Ditemani Mas Jo ben gak goyang-goyang.
0: Enggak, Bu, saya males lah, Bu. Mulai po'o. Ya 5 aja, 5, 5.
4: 5. Lek 5 iku bingung rodoan Mas Jo. Salamnya buat ini Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Pak Idris, Bunda Dewi, Bunda Wira, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Jadi gak kuat ya. Oke, makasih.
4: Sama Mbak Ana, kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tadi kamu nyanyinya itu apa? Cinta-cinta.
5: Lakukan itu dengan
0: cinta. Lakukan semua dengan cinta.
5: Iku. Soalnya Bu Isihora itu mau ngomongnya ngono. Cinta-cinta. Iku boleh. Itu loh. Kalau yang cinta terlarang gak ada loh. Kata cinta-cinta menjudulnya to. Nang liriknya gak ono.
0: Makanya cinta terlarang gak usah ngoleh sing larang-larang. Sing murah-murah.
5: Iya.
0: Hari gini kok ngoleh sing larang-larang.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Ya daripada dengerin suaranya Anne yang enak ya.
5: Kayaknya kepaksa ya Anne ngomong kayak gitu ya.
0: Kemarin itu. Uh-uh. Kalau ini gak kepaksa. Kemarin saya yang terpaksa ya sama Anda.
5: Oh,
0: di situ.
5: Nanti aku mau ajak lagi. Cinta terlarang ya di sini ya.
0: Enggak.
5: Iya, enggak
0: lo, enggak usah ngomong lo. Enggak bisa. Orang saya enggak mau nyanyi kok disuruh nyanyi.
5: Lo enggak bisa, kan Anda penyanyi. Malah maaf. Aku yang bukan penyanyi pengen nyanyi.
0: Maaf dari surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara, tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes, ada dari Armada pergi pagi, pulangnya pagi ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini pendengar. Ada beberapa lagu yang nanti akan saya putarkan ke ruang dengar Anda, request ya dari pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Yang sudah bergabung malam hari ini saya masih kembali undang untuk bisa mengirimkan atensi-atensinya. Selamat malam buat Pak Bambang dari Pondok Benowo Indah ya. Selamat malam Mas Joadi, selamat malam Bapak Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Iwan Fals, Yang Aku Bukan Pilihan, selanjutnya buat pecinta Ruang Rindu, di mana saja berada. Tetap semangat, yes. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Mas Bandi. Kenapa?
1: Liburi kok panjang.
0: Moso di lu masa jam.
1: Sampai kangen lagi.
0: Alah-alah, wajah cih. Ya.
1: Besok
0: tapi
1: masuk kan besok.
0: Besok masuk, terus masuk kano preni. Los.
1: Soalnya minggu itu ditunggu-tunggu. Biasa ya.
0: Sampai los mas, nanti saya ini gak ada liburnya, nanti panjang ini. Gimana kabarnya Mas Bandi, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Sehat. Monggo. Silakan Mas Bani, mau request lagu apa nih?
1: Lenka Mas Du.
0: Lenka.
1: Trouble is a friend.
0: Trouble is a friend. Oke, siap.
1: Salamnya buat Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, buat Tiramli apa Awi.
0: Gitu aja Mas Du. Gitu aja. Matur nuwun Mas Bandi, sehat selalu untuk Mas Bandi. Sekeluarga yang sudah bergabung malam hari ini di melalui line WhatsApp ya. Sekarang kita menuju ke line telepon on air. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat
2: malam.
0: Semangat malam Pak Tua, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah,
0: Jadi
2: wong Gresik sekarang.
0: Jadi wong apa Pak?
2: Wong Gresik.
0: Tadi Wong Gresik sekarang, alhamdulillah, ya, akhirnya.
2: Pengen pulang, Pak.
0: Oh, aku pengen pulang. Lagunya siapa itu? Oh. Biasanya kan gitu.
2: Iya. Pak. Cuma dikritik orang, Bang.
0: Kenapa? Nah, boleh.
2: Kan gak suka memberi salam, saya gak pernah. Saya tidak pernah memberikan salam, alasan saya. Karena salam saya yang terakhir saya berikan sama Derolis sebelum Jimmy Manubu masuk.
0: Tuh kan?
2: Ngerti cuma Bang Jo gini tuh ya.
0: Aduh.
2: Yang kedua saya ini memberikan apresiasi. Nah, itu banyak kritikan. Terus kedua saya hanya memberikan salam balik jika saya waktu naik. Tapi kan dengan saat ini tadi nggak ada, saya nggak memberikan salam balik.
0: Oh gitu, lah ya kenapa ya, salam-salam biasa loh Pak, orang bersalam-salam ya, itu kan.
2: Saya itu nanti salam gitu terakhir ya. Saya sudah masuk di Terolis.
0: Terolis.
2: Sebelum tahun 74.
0: Iya.
2: Biar ada ciri khas gitu loh.
0: Bang. Oh no, ya. Monggo.
2: Flashback sedikit Bang, saya. Tentang ulang tahun, kalau boleh nih ya.
0: Apa itu?
2: Tentang Bali, tentang ulang tahun RRI. Saya ini kan adiknya RRI Bang.
0: Adiknya RRI?
2: Iya, RRI kan tahun 45. Saya 51 kan adiknya RRI.
0: Oh, lahirnya maksudnya.
2: Iya.
0: Saya pikir adiknya RRI.
2: Pertama itu, nomor saya itu kan juga gitu Bang Jo. RRI kan nomor 74 ya. Saya kan balikannya, 45, 46, 47 lah.
0: Itu ilmu pergaduan nasional itu ya.
2: Iya. Karena saya suka someone like you.
0: Adele, siap.
2: Ya, tentang ulang tahun RRI tahun 81 itu, saya memang tahun 81 pertama kali masuk RRI waktu perumahnya
0: 81. Oh, iya.
2: Mengantarkan anak saya membacakan deklamasi anak yang pertama.
0: Itulah
2: untuk semuanya, semoga sehat.
0: Amin.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, makasih Pak Luki, Pak Tua yang sekarang sudah ada di Gresik. Alhamdulillah. Apa kabar juga Pak Mariono? Halo Pak Mariono, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Begitu indah versinya Meriam Bellina. Coba saya cek dulu ya Pak ya. Ini kita mainkannya tahun 2000-an sebetulnya. Kalau tahun 90-an pun bisa, tapi yang akhir-akhir ya. Coba saya cari dulu lagunya, Mariam Bellina, Begitu Indah. Ini lagunya Mariam Bellina. Oh, kok gak ada ya? Sebentar. Mariam Bellina, Begitu Indah. Kok gak keluar? Kok gak ada nih Pak Mariono lagunya? Salamnya saya sampaikan dulu ya. Buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Bang Ali Koirul Huda, dan semua pendengar Pro 1. Bersama Kak Juadi Yuanda, selamat bertugas. Ya. Oh, diganti Ungu. Saat Bahagia featuring Andin. Oh, langsung ya, diralat bawahnya. Saya gak baca ini. Iya deh. Kalau Ungu ini insya Allah ada. Ditunggu lagunya Saat Bahagia, Ungu dan Andin. Ya, sudah bergabung. Siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam dengan Mas Budi Sasena, bukan?
2: Abawi.
0: Oh, Abawi. Kok suaranya beda, Abawi? Kadang-kadang gini, gitu. Sekarang kok semangat? Saya kan jadi kaget, ya.
2: Belum makan ini.
0: Oh, belum makan. Belum makan seperti ini. Daniel Lewis mangan.
2: Let's
0: go. Sorry. Ini belum makan dia segini ya. Kalau udah makan
2: satu ini paling bisa.
0: Lah iya, belum makan aja semangatnya kayak gini, apalagi sudah makan. Itu dia. Monggo Pak Bawi.
2: Cari jodoh aja nih.
0: Cari jodoh. Lagunya Wali. Ya, salamnya.
2: Ya, lagunya khusus buat tulang kobar. Ya seperti dapat
0: itu. Oh, ngono ta. Itu doa. Ya.
2: Ucapan adalah doa.
0: Ya, semoga saya amini. Amin. Lah kok jebusnya lang bangkobar ku ya apa. Salamnya buat siapa?
2: Untuk Pak Lukiawan. Semoga semakin sehat, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Om Yanti. Buhati Ramli, Ibu Nana, Abah Ali, Mas Bandi, Opa Mulyono, dan sampai jumpa Pak Toto. Untuk Om Ropen, Buhati Juanda.
0: Yes.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun juga. Ya, baik. Terima kasih buat Abah Awi yang sudah bergabung malam hari ini ya. Tetap bersama kami pendengar. Di malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang, sebuah perjuangan eksistensi, dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Wali dengan Cari Jodoh, sudah kita nikmati bersama. Dan pendengar, 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Waduh, semakin larut saja perjumpaan kita, tetapi saya juga masih punya tugas untuk menuntaskan atensi-atensi Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Ria Risti Fauzi, Sintaro, salamnya buat Ibu Wira, Bu Istikaro, Ibu Hartini, Bu Dewi, Mama Yu, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya ya. Ganti Bang Jo lagunya Bruno Mars, judulnya Just The Way You Are. Oke. Okay. Ya Ibu, terima kasih, nanti ditunggu lagunya ya. Saya siapkan, karena malam hari ini memang kita mainkan lagu-lagu tahun 2000-an Indonesia dan juga mancanegara. Kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung setelah Ibu Siti Rumiah. Ada ada penyiar baru lagi di RRI duet sama Bang Jo, salam kenal. Oh, Mbak Rika Herlin, bukan itu, Anne Riangga Pro 4 Mbak ya. Assalamualaikum Mas Jo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Firman Kehilangan dari Ibu Nani ya. Ibu Nani mau kirim salam buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Jo-nya semoga sehat-sehat selalu kalau pulang, hati-hati ya. Ya Ibu, terima kasih lagunya Firman Kehilangan, nanti saya coba hadirkan untuk Ibu malam hari ini. Oke, semoga bisa menikmati nanti lagunya Firman yang Kehilangan. Siap. Kemudian ada Ibu Meske Sadia dari Trenggalek. Apa kabar Ibu? Selamat malam Bang Jo, request lagu dari Atik Sibi. Waduh, ini Atik Sibi tahun berapa Bu? Dimanapun saja berada ya, salamnya untuk Bang Jo-nya semoga sukses selalu. Mungkin kalau Atik Sibi, dia, saya coba cari dulu Bu ya, ini lagunya tahun berapa ya. Kalau tahun 90-an awal kayaknya lebih prefer kita main di tahun 2000-an saja ya. 2000-an itu lebih bisa kita mainkan malam hari ini. Kalau Atik Sibi ini judulnya dia, oh tahun, ya oke bisa kayaknya, tapi tahun-tahun awal ini ya. Mungkin bisa diganti Bu, tahun yang agak sedikit baru boleh, nanti kita tunggu ya Ibu Miss Kesadia ini. Halo Ibu Wira, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Rindu, oh gak dengar. Halo Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Yeah. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Titi Damiati. Halo.
1: Lagunya. Yeah. Lagunya aku Anji Dia.
0: Anji Dia. Oke. Okay. Salamnya buat.
1: Iya. Yeah, lagunya untuk Umi Yanti Queen. Umi jaga kesehatan Umi. Dan Oma Agustina. Bu Istikaro. Bu Sophia Saat, Pak Idris, Pak Tua, Kak Bu Siti, Bang Ali, juga Pak Toto.
0: Yeah. Terima kasih ya.
1: Paling sehat selalu. Yeah,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Titi Damiati. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Bu Wira mana suaranya nih Bu Wira? Ih, Ibu Wira gak dengar suaranya saya. Oke. Okay. Gak terdengar Ibu suaranya. Oke. Okay. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bung Freddy. Oke, okay, silakan.
2: Iya Mas Jo. Dana Winner.
0: Tahun berapa itu, Bu?
2: Iya, 2000-an. 2000 berapa? 1, 2, 3. Sound of Silence.
0: Dana Winner,
2: Sound of Silence.
0: Silence. Saya cari dulu ya. Oh, nggak punya, Bung, yang versi itu. Yang ada versi yang tahun 66. Sound of Silence. Ya. Yeah.
2: Ya, kalau yang tahun 66 itu saya lupa lagi tuh penyanyinya.
0: Kalau yang Dana Winner nggak ada ini kayaknya.
2: Dana Winner nggak ada. Kalau begitu, oh, terpaksa kita ganti.
0: Dong.
2: Kalau kalau yang baru-baru. Ini mainnya 2000-an ya.
0: Yes, Mas? Betul sekali. Silakan.
2: Tony Braxton juga nggak ada 2000-an ya.
0: Tony Braxton boleh, kalau Tony Braxton masih bisa.
2: Aduh, gimana? Kalau ini aja, Dana Winner yang lainnya yang 2000-an ada apa?
0: Nggak punya kami, koleksi Dana Winner nggak ada, Bu.
2: Oh, Dana Winner nggak punya.
0: Jadi nggak keluar.
2: Dana Winner nggak punya. Oke, kalau gitu saya minta lagu Indo saja deh kalau
0: begitu. Silakan.
2: Dari kayaknya dari Andin aja ya.
0: Andin udah keluar tadi sama.
2: Udah keluar.
0: Nanti habis ini mau keluar. Dama Ungu nanti saat bahagia.
2: Oh begitu. Andin juga udah mau keluar ya. Waduh. Oke. Ini jadinya kurang persiapan jadinya.
0: Ya, selamat.
2: Oke, kalau begitu dari Budi Doremi aja.
0: Boleh. Ya?
2: Budi Doremi. Budi Doremi, melukis senja.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bung?
2: Iya, salamnya untuk Bu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Yani Jaya, juga Bu Titi, dan juga Bu Wira, dan semua ibu-ibu. Kemudian bapaknya Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar, Mas Bandi, Mas Ali, dan semua-semuanya saja.
0: Baik.
2: Semoga semuanya sehat dan yes. Terhibur di malam hari ini.
0: Terima kasih.
2: Maju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy dari Merauke ya. Malam hari ini kita main lagu tahun 2000-an, jadi persiapkan lagu-lagunya. Kita nikmati satu lagu dari Ungu dan Andin, Saat Bahagia, untuk Anda.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Sri Suhartini, Ruang Rindu, ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya Wet Wet Wet, Love Is All Around. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Wira, Ibu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana. Buat Mas Jody Yuandanya, terima kasih. Terima kasih Ibu Wet Wet Wet, Love Is All Around. Saya siapkan dulu ya lagunya. Semoga bisa terputar malam hari ini, amin. Kemudian juga selamat malam, ini ada yang sudah bergabung kembali. Sebentar, oh Ibu Wira, halo Ibu Wira, apa kabar? Ya, tadi suaranya masuk tapi gak kedengeran Ibu, betul. Voice note di sini, depan rumah lagi tes sound system dan pemasangan panggung untuk acara pengajian. Oh baik, apa ini? Oh banyak hadiahnya, ada 5 kg beras, 2 liter gula, oh minyak 2 liter, beras 5 kilo. Saya juga mau dong. Mau apa? Mau ini, mau ikut sound horror gitu tadi ya. Bicara soal sound horror, jadi agak sedikit gimana gitu ya. Oke Bu Wira, terima kasih. Coba saya... Oh lagunya Shape of My Shape of You Ed Sheeran ya, lagu manca ya. Siap, nanti saya coba siapkan dulu lagunya ya Bu Wira ya. Oke, terima kasih Bu Wira. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul. Dari siapa ini?
1: Iya, Tante Item.
0: Tante?
1: Item.
0: Tante Item. Dari mana Tante Item ini? Di mana ini? Ya? Di mana Tante Item?
1: Nanya terus. Kok terus nanya sih?
0: Di mana? Kok namanya kemarin bukan Item deh perasaan? Ibu apa Elizabeth.
1: Dong? Enggak dong.
0: Oh iya dong. Kan belum pernah ketemu kita Tante Item. Di mana ini Tante Item?
1: Ya, di Surabaya.
0: Oh di Surabaya. Kok saya enggak pernah dengar ya?
1: Iya. Iya, fansnya banyak soalnya.
0: Aduh, terima.
1: Iya, saya fan. Belum jadi fan.
0: Fan kipas angin maksudnya. Iya, fan kipas angin tuh.
1: Kalau penggemar apa dong?
0: Iya, apa ya namanya ya? Oke, sehat ya Tante Item ya. Mau dengar lagu apa di malam hari ini?
1: Always bisa ya.
0: Always dari
1: Bon Jovi.
0: Bon Jovi yang agak
1: 2000-an.
0: Iya, betul. Ya.
1: 2000-an
0: gitu. Iya, betul Tante. Sabar ya. Ya. Kan? Iya, betul. Salamnya buat siapa?
1: Ini masih bulan radio, jadi buat angkasawan dan angkasawati. Dan Bung Jo-nya, salam sehat dan tetap semangat.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Ya,
0: oke. Yo, selamat malam Tante Item. Tante Item, terima kasih sudah bergabung. Lagunya nanti saya putarkan ya. Kita mau... dengarkan dulu nih lagu ini, banyak mancanya jadi saya harus putarkan dulu nih manca biar enak gitu ya suasananya. Love Is All Around dari Wet Wet Wet untuk semuanya saja, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Ya, satu lagu dari Budi Do Remi sudah kita nikmati bersama ya. Kita masih di Ruang Rindu. Waktunya tidak mencukupi untuk saya bisa putarkan semua, tapi saya akan berusaha untuk bisa mengakomodir atensi-atensi Anda. Kali ini ada satu lagu tahun 90-an, ada Tito Sumarsono, ini 90-an akhir ya. Yang disukai oleh Ibu Miss Kesadiah dari Trenggalek. Selamat menikmati.

Terima kasih sudah bersama dan waktu saya sudah berakhir ya untuk menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Besok kita masih punya waktu untuk bisa bernostalgia kembali. Saya Jody Wanda pamit, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya saja. Sampai bertemu kembali esok hari. Sampai jumpa.

berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasa One dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Sutomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk, biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Sofyan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Jiwa yang merdeka tidak pernah terpenjara oleh masa lalu, karena ia tahu setiap luka hanyalah anak tangga menuju pendewasaan.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 18 September tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di hari Sabtu tanggal 19 September 2026, Tuban pagi ini sampai nanti, Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan pendengar. Tentunya di hari Sabtu kali ini kita akan menghadirkan beberapa program untuk menemani pendengar di pagi menuju siang hari ini. Kita akan membuka program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi, dilanjut dengan program Warta Pagi di pukul 6 sampai 6.30. Dan selanjutnya akan ada program Tuban pagi ini. Dan nanti juga dilanjut dengan program Beranda Asta Cita di pukul 8 sampai pukul 9. Ada juga Kronika Olahraga di pukul 9 sampai pukul 10. Dan ditutup dengan Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk mengawali Tuban pagi ini, Mutiara Pagi akan menemani pendengar 1 jam ke depan. Sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menghadirkan ceramah begitu ya, atau kajian yang akan disampaikan. Hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ruman Sarudin dengan tema kajian kita pada pagi hari ini, tentang mengajarkan anak sholat pendengar. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

umat menjadi manusia-manusia yang rindukan beliau dan senantiasa merindukan beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini sungguh berbahagia saya mendapatkan amanah dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah sebagai dai untuk menyampaikan satu tema dalam kajian ini, bagaimana mengenalkan salat kepada anak-anak kita. Bagaimana mengajarkan sholat kepada anak cucu kita. Yang ternyata hadirin yang dirahmati Allah, bicara sholat dan bagaimana mendidik anak ini ternyata tidaklah mudah. Ini adalah perjuangan orang tua di sepanjang hidup kita. Bagaimana tiap hari kita selalu menginginkan anak-anak kita untuk mengikuti yang namanya perintah sholat ini. Dan di sana adalah butuh, sekali lagi adalah kesabaran orang tua. Di sana adalah butuh ekstra-ekstra sabar dari orang tua. Karena ia adalah tidak mudah. Sekali lagi harus terus dan dilakukan namanya oleh orang tua. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 132 di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alayha lanas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka bis-shalat, keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian ketika menjalankan ibadah sholat itu. La nas'aluka rizqo, aku tidak menginginkan rezeki dari kalian. Bal nahnu narzukuka, tetapi akulah, katanya Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal'akibatu littaqwa, dan sungguh akibat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga setiap perintah-perintah Allah, yang menjauhi setiap larangan-larangan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini betapa kita mendapatkan satu pelajaran untuk mengajarkan anak-anak kita sholat, untuk membangun kesadaran, membangun kebutuhan kepada anak-anak cucu kita terhadap sholat ini, ternyata modalnya kita harus bersabar, ekstra sabar. Tidak bisa instan. Mendidik anak, apalagi mengenalkan sholat, tidak bisa instan. Tetapi sekali lagi orang tua harus sabar dan terus bersabar. Dan disebutkan bahwa la nas'aluka rizqa, Allah tidak menginginkan rezeki dari manusia, tetapi Allah menjanjikan nahnu narzukuka. Ketika kalian bersabar menjalankan setiap perintah Allah, khususnya sholat ini, kami akan memberi kalian rezeki, kami akan memberikan kepada kalian rahmat, kami akan memberikan kepada kalian keberkahan. Wal akibatu littaqwa, dan sungguh akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di saat kondisi ekonomi, kondisi dunia hari ini yang banyak mendapatkan yang namanya kesulitan, tekanan-tekanan ekonomi karena adanya penyakit, karena ada isu resesi,
Tetapi ayat ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketika kita tetap menjalankan sholat, kita bersabar, maka tidak usah takut dengan rezeki. Rezeki akan dihadirkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, yang mendirikan sholat ini. Bahkan jalan keluar yang tidak disangka-sangka juga akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa ini. Inilah satu pelajaran dan keyakinan kita sebagai orang tua sebelum mengajarkan anak-anak kita sholat, bahwa sholat ini adalah menjadi jalan untuk wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kalian ketika ingin minta tolong kepada Allah, maka minta tolonglah dengan sabar dan juga dengan sholat ini. Kefahaman orang tua, kefahaman kita sebagai pendidik buat anak-anak kita terkait dengan sholat ini, inilah nanti yang akan menjadi nilai ketika kita akan mengenalkan sholat kepada anak-anak kita. Keyakinan, kefahaman terkait dengan fungsi sholat ini, sekali lagi yang akan menjadikan nilai-nilai yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita ini, akan menjadi meresap di dalam diri anak-anak, di dalam diri anak cucu kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana caranya ketika kita ingin mengajarkan anak-anak kita untuk menjalankan sholat, untuk mengenalkan bagaimana tentang sholat ini? Maka yang pertama, kita diajari oleh Al-Quran di ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim, bagaimana mengajarkan kepada anaknya. Itu adalah dimulai dengan doa. Apa artinya? Ternyata doa ini, permohonan ini harus kita lakukan, harus kita sampaikan kepada Allah sebelum kita mengajarkan anak-anak kita, sebelum mengenalkan mereka tentang sholat. Bagaimana Nabi Ibrahim, beliau yang sudah nabi, Jaddul Anbiya, mbahnya para nabi, tetapi beliau selalu berdoa kepada Allah, Rabbi ju'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikan kami ini adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Dan doanya ternyata tidak hanya itu, wa min dzurriyyati, ya Allah, dan juga anak cucuku. Doanya bukan untuk dirinya, doanya bukan untuk pribadinya, tetapi selalu menyertakan yaitu anak cucunya untuk terlibat di dalam proyek melakukan amal soleh yang namanya sholat. Rabbi ju'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ini adalah satu doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim buat dirinya dan kepada anak cucunya. Sebagai kerendahan, walaupun beliau sudah nabi, walaupun beliau sudah rasul, tetapi selalu bermohon, Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Ini permohonan orang tua yang bagaimanapun harus kita sampaikan kepada Allah, bahwa kita punya anak cucu. Kata kuncinya, kekuatan yang pertama adalah kekuatan doa yang tidak boleh lepas. Setiap saat kita mendoakan kebaikan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak kita menjadi anak yang hebat, anak-anak kita muqimas sholah wa min dzurriyyati. Karena dikatakan addu'a umukhul ibadah, doa ini adalah kuncinya ibadah. Addu'a silahul mu'min, doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ketika kita pengin menginginkan suatu apapun, berdoalah kepada Allah. Kalau kita ingin apa saja terkait dengan anak kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat, anak kita menjadi yang soleh, anak kita supaya pendiri sholat,
dan menjaga sholat mereka. Jangan lupa yang pertama kata kuncinya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama adalah kita senantiasa berdoa. Berdoa ini adalah sebuah kesadaran di mana manusia itu punya kelemahan. Anak kita menjadi hebat itu bukan karena diri kita, Bapak Ibu hadirin. Anak kita menjadi soleh itu bukan karena kemampuan kesolehan kita. Anak kita ini menjadi bertakwa bukan kita. Sekali lagi adalah karena keinginan Allah, karena ridhonya Allah. Dan kalau kesadaran ini sudah masuk dan kita tancapkan di dalam diri kita, maka insya Allah anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak kita sebagai anak-anak yang menjaga sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang kedua, bagaimana supaya mengajarkan anak-anak kita ini tentang sholat. Di dalam ilmu parenting, spiritual parenting yang selalu saya sampaikan adalah, ayo kita berikan kepada anak-anak kita atau kita orang tua ini menjadi contoh, teladan ataupun panutan dan juga model kepada anak-anak kita. Anak cucu kita ini mereka tiap hari bersama kita. Mereka melihat bagaimana kehidupan ayahnya, bagaimana kehidupan bundanya, bagaimana kehidupan eyangnya, kakeknya, neneknya. Tiap hari mereka melihat. Ketika mereka melihat ternyata orang tuanya adalah sabar untuk menjalankan ibadah sholat, orang tuanya istiqomah dari dulu sampai hari ini menjalankan yang namanya sholat, bagaimana orang tuanya khusyuk, memperhatikan, open, perhatian kepada waktu-waktu sholat. Maka sebenarnya yang namanya anak ini tidak usah diperintah. Maka anak ini sudah akan mengikuti, Bapak Ibu, contoh yang dilakukan oleh ayah, bunda, bapak, ibu, kakek, neneknya. Karena anak ini adalah, sekali lagi, dia melihat model, melihat contoh. Kalau yang namanya ayah ibunya begitu perhatian, ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ayah bundanya ini bilang, Mas, nak, ayo nak. Ini kita sudah dipanggil sama Allah. Ayo TV-nya dimatikan, ayo handphone-nya. Kita siap-siap untuk menjawab panggilan Allah. Satu dua kali mungkin orang tua tidak direken sama anak. Tetapi setiap waktu sholat datang, orang tua ini selalu mengajarkan dan kemudian melakukan ini. Dia siap-siap untuk ke kamar mandi, dia berwudu. Dia siap-siap untuk berpakaian, mengenakan sarung, mengenakan mukona, sambil mengingatkan anaknya, nah itu lo sudah pujian di musola, ayo berangkat. Maka kalau ini yang namanya contoh ini terus dilakukan sama ayahnya, sama bundanya, maka pelan tapi pasti yang namanya anak ini, anak kita juga akan ngikuti, Bapak Ibu. Kita berjalan ke musola, kita berjalan ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah ini. Kita juga sering menyampaikan sholatul jamaah afdal min sholatul fadli bisab'in wa ishrina darajah. Nah, sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat loh dibandingkan dengan sholat sendiri. Kita kalau sholat di masjid, maka 27. Tetapi kalau kita sholat di rumah, maka pahalanya 1. Kamu milih 27 atau 1?
Nah, itu disampaikan kepada anak-anak kita sambil yang namanya kita memberikan contoh kepada kita. Dan sekali lagi, memberi contoh itu butuh sabar, butuh istiqomah. Artinya terus menerus. Tidak boleh hari ini kita memberikan contoh, kemudian besok, ah sudahlah kita sholat aja di rumah aja nak. Sehingga anak bingung. Hari ini anak-anak kita, cucu kita melakukan ke masjid, ternyata besok ayah bundanya ternyata di rumah. Maka hal yang seperti ini yang membuat anak kita bingung. Maka sekali lagi yang kedua, ayo kita jadikan diri kita seorang tua, kakek, nenek, ayah, bunda. Bagaimana kita ini menjadi contoh, panutan, menjadi model. Betapa anak-anak kita merasakan, oh ayah saya ternyata perhatian sekali untuk sholat. Anak ayah saya ternyata sangat open terhadap sholatnya dan lain sebagainya. Dan berikutnya, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana selanjutnya mengenalkan sholat pada anak? Yang pertama dimulai doa tadi, yang kedua dicontohi sama orang tuanya, yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai orang tua ini membiasakan sholat di dalam kehidupan anak. Ini adalah proses selanjutnya yang tidak mudah. Sekali lagi, membiasakan itu artinya menjadikan sesuatu menjadi hal yang akhirnya sudah menjadi habit buat anak-anak kita, cucu kita. Sehingga kalau rasanya azan datang, anak tidak berangkat ke masjid, rasanya ada yang aneh. Sudah azan loh kok masih santai-santai di rumah, misalnya. Itu kalau sudah anak merasa itu menjadi habit. Sholat itu menjadi yang namanya sebuah panggilan, kebiasaan. Dan sekali lagi perjuangannya adalah berat. Bagaimana kita bisa membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya setiap anak itu sudah dibekali oleh fitrah, nilai-nilai kebaikan. Kita, diri kita, anak-anak kita ini sudah dibekali sama Allah fitrah kebaikan dari hal-hal yang diembuskan oleh ruh. Ruh kita selalu mengajak kepada hal yang baik, kepada hal-hal yang kebajikan. Tetapi ingat, fitrah ini harus ditumbuh kembangkan supaya benar-benar menjadi yang namanya amal soleh. Karena dalam diri manusia ini ada hal yang namanya kebaikan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah itu memberikan potensi-potensi maksiat atau potensi syahwat di dalam diri manusia. Fujuroha wa taqwaha, dan ketakwaan. Ada potensi pembangkangan, tidak nurut kepada perintah Allah. Tetapi juga ada potensi yang namanya orang itu taat. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri, tetapi sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya, mengotori ruhnya dengan bermaksiat yang namanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa orang tua harus selalu mengajarkan, mengingatkan kepada anak-anak kita
tentang hal ini, karena bisa saja yang namanya potensi-potensi kebaikan atau ketakwaan ini bisa akhirnya pudar, bisa akhirnya kalah dengan bisikan-bisikan yang ada di kanan kiri kita. Betapa banyak anak-anak kita sekarang kita rasakan bisikan-bisikan mereka untuk bergadget, main game, nonton YouTube. Itu kalau tidak dikendalikan sama orang tuanya bisa besar dan selalu yang namanya mengganggu proses di dalam mendidik anak ini atau di dalam membiasakan yang namanya sholat di dalam kehidupan anak. Sekali lagi, ini tantangannya. Kenapa orang tua perlu bersabar? Kenapa orang tua harus selalu istiqomah, tidak berhenti? Sekali lagi, karena ya ini, potensi-potensi kebaikan itu selalu beriringan dengan potensi-potensi yang namanya kejelekan atau ketidakbaikan di dalam diri anak. Sama dengan ketika yang namanya seseorang itu senang menanam padi, Bapak Ibu, di areal persawahan. Seiring dengan bibit ditanam, seiring dengan diberikan pupuk, tetapi saat itu juga muncul yang namanya rumput, ilalang, gulma-gulma yang harus dicek oleh orang tua. Kalau itu adalah potensi-potensi yang tidak baik, maka kita akan ingatkan sehingga anak akhirnya kembali lagi kepada potensi-potensi kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, dan perintahkan anak-anak kalian untuk menjalankan ibadah sholat, wahum abna'u sab'i sinin, dan mereka itu adalah usianya pada usia yang ketujuh. Jadi perintah untuk menjalankan sholat bagi anak-anak ini adalah usia yang ketujuh. Wadribuhum wahum abna'u ashrin, tetapi pukullah kepada mereka, tentu dengan pukulan-pukulan yang mendidik, ketika mereka 10 tahun belum mengerjakan ibadah sholat. Wafarriku bainahum fil madaji, dan pisahkanlah di antara mereka itu tempat tidur mereka, Bapak Ibu. Itu yang merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan anak sholat, memerintahkan anak sholat ketika usianya 7. Nah, ini kita akan sedikit membahas, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, tentang bagaimana mengajarkan yang namanya anak ini. Banyak di antara kita padahal sudah yang namanya memerintahkan, sudah mengajari anaknya untuk datang ke masjid, untuk datang ke musola, bahkan sejak usia dini. Tetapi seringkali usia SD bahkan usia SMP, mereka itu ketika sholat, ayah bunda yang dirahmati Allah, mereka masih main-main. Mereka masih cengengesan. Mereka masih injak-injakan kaki. Mereka masih, ya istilahnya, seenaknya saja. Lantas ada apa ini yang salah di dalam proses pendidikan ini? Maka coba kita membahas, kebetulan kami sedang menulis di buku Inspirasi Spiritual Parenting tentang judulnya Urusan Anak Jabri Allah. Dan memang di bab kedua ini kami membahas secara khusus tentang bagaimana mengelola pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Yang ini ada kaitannya dengan proses mengajarkan anak-anak untuk menjalankan ibadah sholat. Jadi kita sebutkan di dalam bab 2 tentang
akidah ini, betapa ternyata mengajarkan anak sholat itu juga diajarkan yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Anak itu dikenalkan kepada zat yang memerintahkan kita untuk menjalankan sholat. Jadi kalau anak-anak usia dini itu pada tahap bagaimana menjadikan anak-anak itu senang, mereka asyik untuk datang ke musola untuk menjalankan ibadah sholatnya. Maka komunikasi kepada anak-anak usia dini di bawah 7 tahun ini kadang-kadang dengan ayahnya, bundanya mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, habis sholat rasanya tenang ya ayah ini, karena ayah baru curhat sama Allah." Anak ini bertanya, "Loh kok curhat sama Allah? Lah Allah itu siapa?" Nah di situ mulai kita ada diskusi-diskusi dengan anak kecil. Ya Allah ini yang menciptakan kita, nak. Bumi, langit, hewan, tetumbuhan, ini bukan ciptaan manusia, nak. Kita ini lahir diciptakan oleh Allah. Oh, Allah ya, iya. Allah enggak kelihatan ya, iya. Allah enggak kelihatan, tetapi Allah itu hadir, nak. Allah memberi rezeki manusia. Allah itu memberikan kita kesehatan. Allah itu kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah itu kalau ayah gak punya uang, Allah yang memberi rezeki. Allah itu kalau kita mau kecelakaan, Allah yang menyelamatkan kita. Lah, diskusi-diskusi tentang zat yang mungkin buat anak memang masih abstrak waktu itu. Tetapi cerita-cerita yang disampaikan dan diskusi seperti ini buat anak-anak usia dini itu asyik. Maka anak yang kita sering kita lihat, anak datang ke musola, ke masjidnya, maka dia belum paham. Tetapi gerakan-gerakan sholatnya anak ini, dia hanya meniru. Al-ilmu nurun, ilmu itu nurun. Maksudnya, kan anak itu ya imitasi ya. Dia orang tuanya sujud, dia ikut sujud. Orang tuanya duduk, tapi dia belum paham. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Tetapi di dalam mindset anak ini sudah, dia sudah punya pemahaman bahwa, oh azan, akhirnya lari, ipit-ipit ke musola, ke masjid. Itu asyik Bapak Ibu. Kalau anak faham lebih dini seperti itu, dia faham. Tetapi memang sekali lagi kita harus ngajarkan kepada anak-anak itu tentang yang namanya keimanan. Bahwa kenapa mereka yang namanya sholat. Sholat itu apa sih ya? Ya sholat itu adalah komunikasi dan bentuk kita ini beribadah kepada orang yang sudah menciptakan kita, nak. Allah itu sudah menciptakan kita, hidung kita, tangan kita, darah, matanya ayah, kemudian semua dalam kehidupan ini. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah itu, caranya kita adalah namanya dengan sholat. Jadi sholat itu bisa menjadi rasa syukur. Sholat itu juga bisa menjadi doa, kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak yang masih abstrak cara berpikirnya seperti ini, boleh disampaikan dengan cerita. Di Al-Quran juga banyak cerita, Bapak Ibu hadirin. Betapa ada, dulu itu ada, nak, namanya Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu sangat taat, sholat, menjalankan ibadah kepada Allah, dan suatu hari berdoa kepada Allah, dan ternyata diberikan makanan sama Allah Subhanahu, minuman yang lezat. Itu diceritakan sama anak, sehingga anak biar imajinasinya itu muncul. Dan di situ sebenarnya anak itu mulai yang namanya kagum kepada Allah, kemudian cinta sekali kepada Allah, dan ingin rasanya untuk
menjalankan. Maka buat anak-anak kecil yang mungkin masih rame di musola, pengurus musola jangan marah-marah. Pengurus musola jangan bengis kepada anak-anak yang masih kecil seperti ini. Maka mereka masih pada tahap belajar. Justru sedih kalau satu musola, satu masjid, tapi di situ tidak ada anak-anak yang belajar. Nanti generasi penerus kita siapa, Bapak Ibu, yang akan melanjutkan perjuangan mendirikan sholat ini? Dan itu yang harus kita tekankan. Kemudian selanjutnya, ketika usia-usia anak, ketika sudah 7 tahun, maka disitulah diajarkan apa itu anak itu tentang kewajiban, atau istilahnya disiplin. Betapa sholat itu membangun tanggung jawab. Misalnya, nak, diskusinya, ayah kita kenapa sih harus sholat tepat waktu? Gini nak, kalau kita ini suatu hari butuh sama manusia atau sama Allah, kemudian kita ini pengen gak yang namanya doa kita segera diijabah sama Allah? Ya pengen ya. Kalau kamu minta sama ayah, pengen gak kamu permintaan kamu segera dijawab oleh ayah dan dikabulkan oleh ayah? Ya pengen. Berarti kalau kamu pengen, caranya adalah ketika ayah minta sesuatu, maka kamu juga segera berikan. Maka sama, ketika Allah itu meminta seseorang dengan panggilan sholatnya, dengan panggilan sholat 5 waktunya, maka orang-orang yang datang dan segera menjalankan sholat, maka sebenarnya mereka telah memenuhi istilahnya tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah. Sehingga ketika suatu saat dia meminta, Allah akan segera mengabulkan. Oh gitu Yahya. Berarti sholat itu ada hubungannya dengan pekerjaan Yahya. Dengan ada pekerjaan, dengan bisnis ya. Iya. Karena di situ kita akhirnya menjadi disiplin. Bayangkan ketika sholat subuh, kita sudah menyiapkan diri. Kita bangun berarti lebih pagi. Ketika zuhur, ketika seseorang sedang capek dari pekerjaannya, dia sholat, maka refresh kembali. Kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Maka yang namanya sholat ini bisa mendidik disiplin, tanggung jawab, dan juga bisa menjadikan kita ini jauh dari hal yang keji dan mungkar. Apa itu ya hal yang keji dan mungkar? Gini loh nak, kadang-kadang kita ini kan terjebak pengen bermaksiat sama Allah. Kadang-kadang di kanan kiri kita ini ada tampilan-tampilan yang tidak baik. Tapi ingat, kalau Allah memanggil kita dan kita segera sholat, maka akhirnya kita ingat kepada Allah lebih dibandingkan kepada ingat kepada tontonan yang tidak baik itu. Dan akhirnya sholat kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan itu, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Oh gitu ya, ya iya. Dan itu kita tekankan dan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sedangkan ketika anak-anak yang sudah usia 10 tahun, maka di situ adalah anak itu sudah dikatakan adalah kewajiban. Nah, ketika kamu sudah balik, kamu sudah mumayyiz seperti ini, maka yang namanya sholat ini kewajibanmu, urusanmu sendiri. Tanggung jawab ayah, bunda mengantarkan kamu sampai usia balig. Ketika usia balig, kamu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka ketika nanti kamu kuliah dimanapun kamu berada, maka bukan lagi ayah yang harus merintah-merintah lagi kamu sholat, tetapi sholat itu harusnya sudah menjadi kebutuhan kamu. Bahwa kamu ingin sukses, kamu ingin berhasil, kamu dalam hidup ini ingin tenang, kamu dalam hidup ini ingin tentram. Maka kalau kamu ingin tenang dan tentram, maka sholat ya. Karena ketika seseorang sholat itu sebenarnya di situ adalah seseorang itu bertemu dengan Allahnya, seseorang itu merasa dekat dengan Tuhannya.
seseorang itu membawa setiap masalahnya dan berdoa kepada Allah. Maka ketika yang namanya orang itu menjalankan sholat, maka sebenarnya itu adalah kebutuhanmu. Itu adalah yang namanya bukan saja kewajiban. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diskusi, dialog-dialog kecil kepada anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak kita yang mulai remaja, tentang ibadah, tentang sholat, seperti ini, itulah sebenarnya yang akan membangun mereka itu, bukan saja melihat sholat ini sebagai kewajiban yang kita akan dihukum ketika tidak, tetapi menjadi mereka sadar bahwa mereka butuh sholat. Oh, aku yang butuh untuk dekat dengan Allah. Oh, aku yang butuh untuk dijauhkan dari setiap maksiat dari Allah. Oh, aku yang pengen hidupku ditata oleh Allah. Oh, aku yang pengen prestasiku dimudahkan oleh Allah, karirku dimudahkan oleh Allah. Nah, kesadaran-kesadaran yang dibangun perlahan antara ayah, antara anak, ini yang menjadikan sekali lagi sholat itu merupakan hal yang indah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka ketika waktu datang sholat itu, bukan lagi orang itu ngersulo, tetapi alhamdulillah sudah datang waktunya sholat. Alhamdulillah sudah datang waktunya kesempatan untuk beraudiensi dengan Allah. Nah, itu yang akhirnya ketika kita tanamkan, ketika kita contohkan, ketika kita doakan, ketika kita biasakan di dalam rumah tangga kita, maka itu akhirnya menjadi namanya sebuah habit, sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadikan kita tidak bisa lepas dari sholat. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadikan manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada segenap pendengar RRI, dan akhirnya anak cucu kita menjadi generasi-generasi muqimash shalah wa min dzurriyyati, yaitu generasi yang mendirikan sholat dan kepada anak cucunya. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita, Kementerian Hukum Republik Indonesia terus mendorong reformasi birokrasi dan keterbukaan pelayanan publik bagi masyarakat. Pemprov Jatim memberikan santunan duka serta pendampingan lanjutan bagi keluarga korban meninggal dunia KM Virgo Transport 8. Inilah Warta Pagi selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kementerian Hukum Republik Indonesia terus mendorong reformasi birokrasi dan keterbukaan pelayanan publik bagi masyarakat. Berikut laporan Faris Jarbo.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan santunan duka serta pendampingan lanjutan bagi keluarga korban meninggal dunia dalam musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Farin Regi melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran telah melakukan takziah ke sejumlah rumah duka korban KM Virgo yang telah teridentifikasi meninggal dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Kofifa usai melakukan dropping air bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Kecamatan Mantup, Lamongan kemarin. Kofifa mengatakan proses pencarian dan identifikasi korban KM Virgo melibatkan sejumlah pihak termasuk Basarnas, KNKT, dan pemilik kapal. Sementara bagi korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi dan jenazahnya dipulangkan, Pemprov Jatim turut hadir memberikan dukungan kepada keluarga. Selain dirinya, jumlah pejabat Pemprov Jatim juga telah mendatangi rumah duka korban, diantaranya di Pamekasan, Malang, serta Kediri.
6: Jenazahnya sudah dikirim ke rumah duka, itu yang saya sempat takziah langsung kemarin di Surabaya. Pak Gatot sore melakukan takziah di Pamekasan. Bu Novi, Dinas Sosial, melakukan takziah di Celaket, Malang, dan di Purwoasri, Kediri. Dan SOP di Pemprov, kita menyampaikan santunan duka cita 10 juta untuk semua yang sudah teridentifikasi meninggal dunia. Kita semua mendoakan mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima Allah, amin, dan hilafnya diampuni Allah, amin, dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah.
5: Gubernur Kofifah akan terus memberikan perhatian kepada keluarga korban sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito, sebanyak tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
8: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah Kantor Cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit ISKA. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
9: Termasuk bedah jantung?
8: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya asalkan sesuai dengan ketentuan yaitu indikasi medisnya jelas.
7: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini tantangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai Rp161,3 triliun dengan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
10: Kondisi pasien juga kelihatan nggak terlalu ada lonjakan, nggak terlalu ada lonjakan-lonjakan yang kadang-kadang hanya keluarga aja. Oh, keluarga sakit banyak juga kan ini. Nggak sampai penyebaran yang luas.
7: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri serta RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih. Berikut laporan Oni Arianto.
11: Pengembangan energi nuklir dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Institut Teknologi PLN, Ahsin Sidki, Jumat siang. Ahsin Sidki mengatakan transisi energi akan menghadapi tantangan apabila hanya mengandalkan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menurutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara.
12: Transisi energi bicara tanpa nuklir agak susah karena PLTS kan intermittent. Makanya PLTN nanti membangun keamanan yang baseload, istilahnya menggantikan PLTU batubara. Udah andal, bersih, dan harapan kita murah karena sumber daya bahan bakarnya ada di dalam negeri. Ya. Dan tidak usah khawatir karena nuklir itu sebenarnya kan ada di sekitar kita, mau rongsen di rumah sakit, mau pertanian, mau treasure di pertambangan gitu ya.
11: Wakil Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Agus Muhammad Hatta menambahkan kebutuhan tenaga ahli juga menjadi bagian penting dalam pengembangan teknologi nuklir. Menurutnya perkembangan teknologi otomasi akan semakin relevan karena dapat mendukung aspek keselamatan operasional pembangkit listrik tenaga nuklir.
13: Masih ke depan ya, bagaimana nanti menjamin safety dan lebih modern, ini prodi-prodi yang sebagai bagian human otomasi ini juga menjadi prodi yang relevan. Nah tentu ke depan core ya teknik nuklir ini juga perlu ya terus risetnya ya agar bagaimana riset nuklir ini yang sudah ada bisa dikembangkan, bisa diadaptasi, bahkan dimungkinkan ada temuan-temuan pembangkit nuklir ya yang inovatif.
11: Agus Muhammad Hatta berharap ke depan semakin banyak peneliti dan akademisi yang mengembangkan teknologi nuklir dengan pendekatan dan inovasi dari Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Mega Sense Center dan Budaya di Kota Batu tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga dapat memperkuat ekosistem

0: science and technology yang di apa di display. Nah, ini saya rasa ada angin segar, ada new hope bagaimana STEM, science, technology, engineering and mathematics ini disajikan dengan suasana yang gembira.
1: Mega Science Center dan Budaya berada di Kota Batu dan dikembangkan di atas lahan sekitar 3 hektar. Fasilitas ini memiliki 600 alat peraga dan lebih dari 1000 artefak yang mencakup fisika, biologi, matematika, kimia, teknologi, robotik, antariksa, kebencanaan hingga budaya. Sejumlah zona pembelajaran juga disiapkan, antara lain zona antariksa, fisika, bencana alam, serta robotik dan AI. Andi Hasana melaporkan.
2: Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS akan menggelar kegiatan tahunan Immersif Fiesta 2026. Berikut laporan Farida Kusnia.
3: Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS akan menggelar kegiatan tahunan Immersif Fiesta 2026. Ketua Pelaksana Immersif Fiesta 2026, Muhammad Haidar A. mengatakan kegiatannya berupa kompetisi, pelatihan, dan pameran. Rencananya pameran itu berlangsung 26 September 2026.
4: Harapannya ke depannya mungkin akan lebih banyak, antusiasnya lebih meningkat lagi. Kalau dari peserta, ya kami harapannya peserta itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, mengetahui ilmunya. Dan yang ketiga, menyebarluaskan ilmu.
3: Sementara itu, konseptor Immersif Fiesta 2026, Marwah Mahayaida H. mengatakan pelatihan yang akan digelar terkait 3 dimensi visual campaign.
5: Semoga Immersif Fiesta tahun ini bisa memberikan kesan yang baik untuk teman-teman semuanya. Amin. Dan memberikan manfaat yang bagus, impact yang bagus untuk seluruh penonton, untuk seluruh peserta workshop, lomba, dan juga pameran yang akan datang nantinya.
3: Kompetisi Immersif Fiesta 2026 mampu menarik perhatian peserta dari luar Surabaya, baik itu dari Tulungagung, Kudus, hingga Jakarta. Farida Husnia melaporkan.
2: Pendengar, Ikatan Perempuan Indonesia Peduli menggelar bakti sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada penghuni balai. Januar Fahmi melaporkan.
6: Ikatan Perempuan Indonesia Peduli atau IPIP menggelar bakti sosial di Balai PRS PMKS Sidoarjo. Kegiatan tersebut diisi penyaluran 350 nasi kotak, 350 bingkisan snack, serta ratusan door prize dan bantuan uang tunai senilai 6 juta rupiah. Ketua Umum IPIP Asliria Kurniati menegaskan bakso tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada penghuni balai yang membutuhkan perhatian dan dukungan selama proses pemulihan para ODGJ di balai tersebut.
7: Ya, saya melihat ya dari segi makanan, terus kesehatan mereka juga sangat diperhatikan. Terjamin sekali oleh Ibu Gubernur Kofifa yang sekarang baru meresmikan juga ya kemarin ya, 2023. Dan ini balai ini benar-benar jadi sesuatu yang bagus gitu, tempatnya yang tidak kumuh tapi terawat banget.
6: Sementara itu, Kasubag TU Balai PRS PMKS Sidoarjo, Jawa Timur, Wiwin Sriwahyuningrum menyebut sekitar 380 penghuni saat ini mendapat pendampingan. Menurutnya, tantangan pemulihan salah satunya adalah penerimaan keluarga yang masih menjadi kendala bagi sekitar 40-50% penghuni tempat tersebut.
7: Kita merangkul keluarga, kita merangkul komunitas untuk ayo kita sama-sama peduli dengan mereka, karena sesungguhnya apa yang ditemui ibu tadi, mereka itu kangen keluarga, pengen pulang. Itu sesungguhnya yang dibutuhkan mereka. Jadi kepedulian keluarga, masyarakat itu hal yang menjadi penting karena untuk kesembuhan mereka. Begitu juga program pulih. Program pulih itu adalah bagaimana kita mengantarkan mereka pulang sementara, nanti kita bawa lagi untuk ketemu keluarganya.
6: Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosial agar para penghuni dapat kembali diterima dan menjalani kehidupan secara mandiri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, Satreskrim Polresta Tuban mengungkap 2 kasus pencurian kendaraan bermotor lintas daerah dan menangkap pelaku asal Surabaya. Witra Adila melaporkan.

0: Satreskrim Polresta Tuban sukses membongkar dua sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curanmor lintas wilayah. Wakapolres Tuban, Kompol Supian mengatakan, kasus pertama bermula dari hilangnya satu unit Honda PCX merah milik seorang pemuda berinisial AJS 21 tahun, warga Kecamatan Semanding. Kendaraan tersebut hilang pada Jumat 15 Mei 2026 malam, sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, di area parkir Stadion Sport Center Tuban saat korban tengah menonton konser musik. Berdasarkan hasil pendalaman, insiden bermula ketika korban yang tergesa-gesa tanpa sengaja membiarkan karcis parkir tetap berada di dashboard motor. Celah inilah dimanfaatkan oleh pelaku berinisial MNR, 38 tahun warga Surabaya. Sementara itu, kasus kedua melibatkan pencurian Honda Beat hitam milik MHD 51 tahun warga Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenung, Kabupaten Tuban yang diparkir di halaman rumah dengan kunci masih menempel pada Senin 31 Agustus 2026 pagi. Petugas berhasil mengamankan terduga pelaku utama berinisial KMT 25 tahun di kawasan Tambak Sari, Surabaya. Berdasarkan integrasi, KMT melancarkan aksinya bersama dengan seorang rekan berinisial RZL 41 tahun yang kini turut menjadi target pencarian.
1: Pas peristiwa itu kemudian dilaporkan ke mana? Ke pihak Polresta, dengan melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan penyelidikan, pengumpulan bahan informasi, keterangan di TKP maupun juga saksi-saksi yang ada di situ, akhirnya mengerucut ya teridentifikasi pelaku. Nah, setelah pelaku dia berhasil diamankan, kemudian juga barang bukti juga bisa berhasil disita. Akhirnya ternyata itu pelaku itu merupakan residivis.
0: Salah satu korban inisial MHD mengaku tidak menyangka kendaraan miliknya bisa kembali utuh tanpa dipungut biaya sepeser pun.
2: Terima kasih ke Pak Kapolresta yang telah dengan cepat mengungkap terkait dengan pencurian motor saya.
0: Kapolresta menghimbau agar masyarakat senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memastikan kunci gada terpasang, serta menghindari kebiasaan meninggalkan kunci di dalam kendaraan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Info olahraga.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Persebaya bertekad meneruskan tren positif di kandang saat menghadapi Garuda Yaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya Sabtu sore. Agustin Irdiani melaporkan.
5: On this moment, unfortunately, we have some players that are not 100%. How's going to be the situation?
6: Persebaya menyatakan siap menghadapi Garuda Yaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut Garuda Yaksa telah mengalami perubahan setelah mendatangkan sejumlah pemain baru. Meski berstatus sebagai tim yang sebelumnya berlaga di Liga 2, lawan memiliki pemain dengan pengalaman dari sejumlah tim nasional dan kompetisi luar negeri. Karena itu Tavares menilai Persebaya harus siap menghadapi berbagai pendekatan permainan.
5: About the team, I think that's because coming from Liga 2, don't have experience on Super League, but we're gonna see the players that they sign.
6: Tentang lawan berikutnya, mereka berasal dari Liga 2 dan tidak memiliki pengalaman di Super League. Namun kita bisa melihat pemain-pemain yang mereka rekrut. Mereka mendatangkan pemain bagus dari timnas Serbia, timnas Italia, timnas Jepang, dan Premier League Portugal, serta tim nasional Azerbaijan. Mereka mendatangkan pemain-pemain baru untuk Indonesia dan mengubah tim tersebut. Akan sulit untuk memprediksi pertandingan besok, apakah mereka bermain dengan 5 pemain belakang, 4 pemain belakang, atau melakukan tekanan tinggi. Sulit untuk mengetahui hal tersebut. Namun kami tetap harus fokus bekerja dan fokus kepada tim kami.
5: I don't see that going to be easy match.
6: Sementara itu, bek Persebaya Risto Metelski mengatakan tidak ada pertandingan yang mudah di kompetisi musim ini karena setiap lawan memiliki pemain berkualitas dan motivasi tinggi saat menghadapi Persebaya. Risto berkaca pada pertandingan sebelumnya, Persebaya sempat mendominasi 15-20 menit awal, tetapi lawan kemudian mampu menunjukkan permainan yang lebih baik. Situasi tersebut menjadi pengingat agar tim tidak kehilangan fokus.
5: We see that game by game that every opponent is...
6: Tidak ada pertandingan yang mudah di liga ini. Kita melihat dari pertandingan ke pertandingan, setiap lawan memiliki pemain yang bagus. Mereka juga termotivasi terutama ketika mereka datang ke sini dan bermain melawan kita. Pada pertandingan terakhir Anda bisa melihat bahwa dominasi 15-20 menit pertama. Mungkin jika kami bisa mencetak gol, kami akan memenangkan pertandingan dengan selisih 2-3 gol. Mereka mulai bermain dan menunjukkan kualitasnya. Semua tim memiliki pemain-pemain bagus, jadi tidak ada pertandingan yang mudah. Dengan kondisi pemain yang masih dipantau, analisis terhadap kekuatan lawan serta persaingan di internal tim, Persebaya berupaya memastikan kesiapan berjalan maksimal sebelum menghadapi Garuda Yaksa FC. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Dengan informasi yang terakhir, KONI Kabupaten Kediri siapkan regenerasi atlet usia dini untuk mencapai target perolehan medali Porprov Jawa Timur 2027. Ana Kusuma melaporkan.
3: KONI Kabupaten Kediri mulai memperkuat regenerasi atlet sejak usia dini sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Pembinaan diarahkan untuk memberikan pengalaman bertanding sekaligus membentuk atlet yang dapat menjadi kekuatan olahraga Kabupaten Kediri dalam jangka panjang. Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, dalam hal ini menjelaskan, regenerasi atlet perlu dimulai sejak usia dini agar para atlet memiliki waktu pembinaan yang lebih panjang untuk mengembangkan kemampuan. Saat ini, KONI Kabupaten Kediri sendiri telah membina sejumlah atlet muda. Pembinaan tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi para atlet untuk menghadapi kompetisi dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi di tahun-tahun mendatang.
7: Kita targetkan di Porprov 2027 nanti ada di ranking 5 besar Jawa Timur. Dari harapannya ada sekitar 50 medali emas. Ya, kita memaksimalkan atlet-atlet potensi yang ada di Kabupaten Kediri. Kita melakukan suatu pembinaan yang terukur dan jangka panjang. Harapannya atlet-atlet semakin semangat, semakin termotivasi untuk nantinya dari Kabupaten Kediri kita berangkatkan ke Jawa Timur.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, menyebutkan bahwa keikutsertaan dalam kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet muda. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet sekaligus memberikan pengalaman bertanding.
8: Lahir bibit-bibit atlet Kabupaten Kediri, dan nanti kita pasti bisa melahirkan atlet berprestasi untuk Porprov, PON maupun di event-event internasional. Harapannya karena ini juga ajang mengukur sejauh mana bibit-bibit atlet kita sudah bagus apa belum.
3: Pembinaan atlet muda Kabupaten Kediri selanjutnya diharapkan tidak berhenti pada kompetisi tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri mendorong agar proses pembinaan berkelanjutan dapat melahirkan atlet yang mampu berprestasi hingga tingkat nasional dan juga internasional. Anu Kusuma.
9: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Cehani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintir.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK